0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nah, 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Nah, di sesi kedua ini juga ada Sobat Bahana yang udah mau ngobrol langsung bersama Bila. Ini dia Sobat Bahana. Halo Kak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, iya, dengan siapa dan di mana Kak?
1: Dengan Brian.
0: Oh gitu, iya Kak Brian, selamat pagi Kak Brian. Mana nih Kak Brian, aktivitas di pagi hari ini, apakah sudah berangkat bekerja atau masih di rumah, atau bahkan Kak Brian masih bersekolah, gimana nih Kak?
1: Ini habis olahraga tadi, habis lari 5 kilonan.
0: Oh, habis olahraga. Oh ini Sobat Bahana, termasuk Sobat Bahana yang sangat produktif ya, pagi hari ini di jam 7 sudah selesai berolahraga. Kalau boleh tahu Kak, olahraganya apa?
1: Lari.
0: Oh, berapa kilo tuh Kak?
1: 5 kiloan.
0: Oh iya, Sobat Bahana 5 kiloan. Buat Sobat Bahana yang hobi lari nih, boleh banget Kak Briannya ditemenin ya. Eh, tapi udah ada yang nemenin belum nih Kak larinya?
1: Belum sendiri.
0: Belum ada yang namanya Sobat Bahana, boleh banget nih yang ngopi lari Kak Briannya ditemenin gitu, biar sama-sama produktif di pagi hari ini gitu ya Kak. Terus habis ini rencana aktivitas
1: di sini bersih-bersih rumah sama bantu ibu.
0: Bersih rumah gitu ya Sobat Bahana, sangat-sangat. Oh iya Kak, gimana nih Kak Brian, atau tanggapan nih tentang topik hari ini, itu bagaimana agar laki-laki bisa terbuka nih, apalagi Kak Brian juga laki-laki ya ini. Nah nih Kak, apakah punya?
1: Kalau laki-laki bisa terbuka itu tergantung apa yang bisa dipercayai kita.
0: Oh, itu tergantung siapa yang jadi lawan bicaranya gitu ya Kak?
1: Yeah.
0: Kalau Kak Brian sendiri nih? Tipe yang biasanya cukup didengerin aja atau butuh divalidasi atau ditanggepin nih?
1: Biasanya butuh divalidasi.
0: Gitu, sama berarti Kak. Rata-rata kan juga begitu gitu. Nah, berarti Kak Bria sendiri suka bercerita?
1: Suka, sama orang yang tepat.
0: Sama orang yang tepat. Nah ini juga salah satu tips ya Sobat Bahana, cerita itu bisa sama orang yang tepat. Jadi nggak semua laki-laki itu tidak bercerita ya Kak Brian ya. Kalau kata-katanya kan laki-laki tidak bercerita gitu.
1: Mustahil.
0: Mustahil gitu. Pasti bercerita ya, entah sama temennya gitu waktu ngopi gitu Kak.
1: Iya. Yeah. Tapi ngopinya kalau berdua-dua nggak rame-rame.
0: Oh gitu. Jadi pasti juga sama temen gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Kak Brian sendiri biasanya itu juga ngopi sama temen atau sama ada yang nemenin gitu?
1: Kalau ngopi sama temen.
0: Sama temen, oke. Berarti kalau lari biasanya juga sama temen?
1: Ya tergantung sengaja siapa.
0: Oke gitu. Ini Sobat Bahana tips dari Kak Brian. Oh iya Kak Brian, tadi juga dari Sobat Bahana ada yang berbagi tips. Kalau memang laki-laki itu tidak bisa bercerita atau mengungkapkan perasaannya, bisa disalurkan lewat hobinya gitu. Tadi ada teman Sobat Bahana yang katanya hobinya itu naik gunung gitu. Kalau Kak Brian sendiri, apakah itu benar gitu menurut Kak Brian?
1: Nah bener itu, kalau masalah ada apa-apa gitu bisa dilarikan di naik gunung.
0: Naik gunung, oh Kak Brian sendiri juga suka naik gunung?
1: Suka.
0: Oh gitu, pas banget. Tadi ya dari Sobat Bahana yang suka naik gunung juga belum ada temennya loh Kak, belum ada yang nemenin gitu. Kalau mau nemenin. Brian sendiri berarti selain hobi lari juga naik gunung. Berarti kalau meluapkan masalahnya bisa lewat hobi-hobi itu gitu ya Kak?
1: Ya benar.
0: Gitu. Sobat Bahana, ini juga termasuk tips ya. Lari dan naik gunung itu juga bisa membuat kita lebih lega dan lebih tenang gitu ya Kak Brian ya?
1: Yeah.
0: Nah betul sekali. Nah terima kasih Kak Brian sudah berbagi ceritanya di pagi hari ini dan meluangkan waktunya untuk ngobrol sama Bila nih. Semoga harinya lancar dan sehat selalu. Tetap semangat ya Kak Brian.
1: Okay.
0: Okay, terima kasih Kak Brian. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nah, ini dia Sobat Bana, setelah ngobrol sama Kak Brian nih sudah berbagi tips tentang bagaimana cara kita untuk meluapkan suatu salah atau bagaimana cara laki-laki untuk bercerita. Nah, pastinya dengan orang-orang yang dipercaya dan dengan temannya mungkin waktu ngopi gitu ya Sobat Bahana. Nah, ini termasuk tips Sobat Bahana. Sobat Bahana semua yang mau berbagi tips secara langsung atau via chat juga bisa di 085-45 Sobat Bahana. Tapi setelah yang satu ini, Bila akan kembali nemenin ada tak setara.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004, juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994, meski dengan skala yang lebih kecil.
3: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 1994, itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
3: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting, karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi. evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
5: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bana semuanya, selamat pagi menjelang agak siang nih. Sobat Bana, apakah sudah ada yang bersarapan di pagi hari ini nih? Gitu, Bana, jangan lupa untuk bersarapan, jaga kesehatannya ya. Karena kesehatan itu sangat-sangat penting untuk memulai aktivitas di pagi hari sampai nanti menjelang tidur gitu ya Sobat Bana. Sobat Bana semuanya, gimana nih Sobat Bana, apakah sudah ada yang bekerja atau bersekolah dan menyempatkan waktunya untuk dengerin Bila di pagi hari ini? Dan seperti biasanya Sobat Bana, Bila akan nemenin Sobat Bana sampai nanti di jam 8. Dan sekarang sudah di jam 7 lebih mau jam setengah 8 ya. Tinggal 30 menit lagi nanti Bila waktu Bila nemenin Sobat Bana gitu. Jangan lupa Sobat Bana untuk share opini atau ceritanya di 08565 gitu ya Sobat Bana. Tentang tema hari ini yaitu bagaimana cara terbaik agar laki-laki itu bisa terbuka. Maksudnya terbuka itu Sobat Bana bisa berpikir mesti cerita gitu. Sobat Bana tadi juga ada beberapa Sobat Bana yang bilang kalau laki-laki itu jarang kak yang terbuka. Rangka yang suka bercerita, kebanyakan laki-laki itu dia memendam perasaan gitu. Tapi kalau memendam perasaan itu lama-lama juga gak bagus ya Sobat Bahan. Bisa menimbulkan depresi atau overthinking. Banyak pikiran yang emosional yang terpendam. Jadi itu juga bisa mempengaruhi suatu karakter seseorang. Ada juga Sobat Bahan, seseorang yang dari kecil itu terbiasa memendam sesuatu, jarang mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi nanti karakternya saat dewasa biasanya lebih ke orang itu tidak bisa bercerita gitu Sobat Bahana. Dan itu cukup gak baik ya Sobat Bahana, karena bisa membuat orang lain itu tidak nyaman. Contohnya ada yang punya masalah nih Sobat Bahana, ada seseorang punya masalah, habis itu seseorang itu malah diam aja. Terus orang-orang di sekitarnya seakan-akan juga salah gitu kalau nanyain atau gimana, malah nambah-nambahin pusing gitu menganggapnya. Karena orang itu gak bisa bercerita, gak bisa meluapkan perasaannya. Nah dampaknya apa? Dampaknya ke orang-orang sekitar. Orang-orang akan tidak nyaman, orang-orang akan berpikir kenapa orang ini seperti ini, karakternya seperti ini gitu ya Sobat Bahana. Jadi lebih baik ya Sobat Bahana. Yuk kita mulai dengan aktivitas atau kebiasaan yang baik. Contohnya kalau Sobat Bahana memang tidak bisa bercerita secara langsung, mungkin belum ada tempat cerita atau orang-orang yang benar-benar dipercayai, bisa banget kayak Sobat Bahana yang tadi udah ngobrol langsung sama Bila, dua orang Sobat Bahana. Katanya kalau memang lagi gak ada tempat cerita, itu meluapkan perasaan dan emosional, mungkin masalahnya itu lewat hobi. Nah kebetulan juga tadi itu hobi Sobat Bahana yang menghubungi itu sama, itu naik gunung Sobat Bahana. Itu memang hobi naik gunung atau emang sekarang itu lagi booming-boomingnya nih naik gunung gitu, gengsi-gengsi gitu, FOMO naik gunung semuanya gitu ya Sobat Bahana. Tapi semoga aja ini bermanfaat ya Sobat Bahana, lewat hobi kita bisa menyalurkan masalah, emosi dan semuanya gitu, turun-turun lega, hilang semua sirna, semua masalah gitu. Dan juga Sobat Bahana, mungkin yang punya hobi mancing, futsal, atau sepak bola, atau olahraga yang lainnya, itu sangat-sangat bermanfaat banget ya Sobat Bahana. Jadi selain olahraga itu bisa membugarkan badan, menyegarkan pikiran, juga bisa untuk membuat kita lega, membuat kita jadi lebih tenang gitu pikirannya, masalahnya hilang gitu. Walaupun Sobat Bahana, solusinya itu belum ketemu ya kadang, tapi masalah ini jadi lebih, yang awalnya itu panas pikirannya bisa lebih dingin, bisa lebih fresh, bisa lebih tenang untuk berpikir gitu. Jadi manfaat olahraga dan hobi yang bermanfaat itu Sobat Bahana. Jadi jangan menganggap hobi itu seakan-akan cuman hal yang disenangi gitu, hal yang bermanfaat gitu ya Sobat Bahana. Jadi yang punya hobi boleh banget disalurkan hobinya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat atau untuk diri sendiri agar lebih tenang gitu ya Sobat Bahana. Mungkin kalau hobinya motor gitu ya Sobat Bahana, mobil, hobinya balapan atau hobinya apa gitu, mungkin lebih disalurkannya ke
bengkel-bengkel, bisa memperbaiki motor dan lain-lain gitu. Itu juga bisa menghasilkan cuan ya Sobat Bahana. Hati senang, dompet pun senang kalau itu Sobat Bahana. Jadi sama-sama senang, masalah pun hilang gitu. Karena memang salah satu faktor utama orang punya masalah itu apa Sobat Bahana? Dompetnya kosong gitu. Nah itu langsung punya masalah. Terus habis itu dompetnya kosong, bingung lah mau ngapain. Mau naik gunung juga gak punya isi dompet. Nah, gimana tuh Sobat Bahana? Jadi mungkin Sobat Bahana juga bisa memilih hobi itu yang menghasilkan cuan gitu. Hobi-hobi yang bermanfaat lebih dari membuat pikiran tenang, dompet pun senang gitu. Itu tips dari Bila Sobat Bahana, karena itu sangat-sangat fakta gitu. Kalau kita dompetnya penuh dengan isi, isinya bukan nota-nota atau struki Sobat Bahana, tapi isinya berlembar-lembar utang gitu, walaupun cuman uang 2000-an tapi ada isinya, wah itu tenang Sobat Bahana, ada masalah pun tenang gitu ya Sobat Bahana. Atau yang hobinya jajan atau ngopi itu walah tenang Sobat Bahana. Jadi bisa jajan kapan aja, di mana aja gitu kalau lagi ada masalah gitu ya Sobat Bahana. Jadi untuk para laki-laki apalagi ayo dibiasakan gitu. Mungkin bisa ke pasangannya, orang yang dipercayai, orang tuanya atau ke siapa gitu untuk bercerita masalah. Nah, gitu ya Sobat Bahana. Bila akan kembali lagi Sobat Bahana dengan pembahasan yang cukup menarik lagi setelah ini. Sobat Bahana, ada Dan dari Sila on 7.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Oh, yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
7: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buanatani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
8: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
7: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
7: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Lagi di 104,5 FM Sobat Bahana, Radio Informasi Hiburan. Nah Sobat Bahana semuanya, gimana Bahana aktivitas di pagi hari ini? Apakah sama-sama produktif seperti Sobat Bahana yang sudah menghubungi Bila tadi? Yaitu pagi-pagi sudah lari dan pagi-pagi sudah mau bersih-bersih rumah gitu. Sangat-sangat produktif ya Sobat Bahana, malah gak sempat kepikiran masalah kalau itu. Nah, tapi masalahnya itu Sobat Bahana, bersih-bersih rumah katanya gitu. Katanya tuh itu, Pak, gitu. Sobat Bahana semuanya, apakah di hari Kamis ini udah ada yang bekerja gitu ya Sobat Bahana? Kalau bekerja itu biasanya bersih-bersih rumahnya pasti weekend gitu. Tadi Sobat Bahana berarti libur gitu ya. Sobat Bahana semua, gimana Sobat Bahana tentang tanggapannya tema hari ini, yaitu bagaimana cara terbaik biar laki-laki itu itu cara terbaiknya tadi ya udah di spill, yaitu cerita atau terbuka ke orang yang dipercayainya, terus orang yang disayangi, terus atau cari tempat cerita yang cocok gitu, yang bikin nyaman, yang intinya tempat ceritanya itu juga jadi faktor karena laki-laki itu tidak bisa terbuka gitu. Kalau dalam hubungan Sobat Bahana, kalau dalam hubungan si laki-laki itu tidak terlalu nyaman dengan lawan bicaranya gitu, atau sama temen deh, itu kan pasti juga gak terbuka juga Sobat Bahana. Pastinya masih ada beberapa masalah yang gak diceritakan, tapi ujung-ujungnya itu kayak orang punya masalah memendam masalah gitu. Itu kurang baik ya Sobat Bahana. Jadi kalau survei membuktikan tuh Sobat Bahana, 70% laki-laki itu aslinya atau sebetulnya itu juga mau bercerita, tapi bingung mulai dari mana, karena kebiasaan memendam masalah, kebiasaan yang tidak bercerita itu Sobat Bahana. Jadi bingung mau cerita dari mana ya, karena gak kebiasaan cerita. Kalau tiba-tiba Sobat Bahana gak kebiasaan cerita, tapi tiba-tiba menemukan orang yang pas untuk diajak cerita, mungkin orang yang jadi pendengar yang baik, atau orang yang sering memberikan solusi yang baik. Nah itu dia Sobat Bahana yang harus ditemukan ya Sobat Bahana. Jadi yang belum menemui Sobat Cerita atau teman cerita, itu bisa mencari teman cerita, atau kriteria teman ceritanya mungkin di pendengar yang baik, atau punya tanggapan yang baik, punya selalu punya solusi gitu ya Sobat Bahana. Tapi orang bercerita dan kita yang mendengarkan, tidak melulu kita harus mempunyai solusi ya Sobat Bahana. Jadi bisa mungkin cuma didengerin gitu. Nah buat laki-laki, 70% laki-laki ini nih yang mau cerita tapi bingung mulai dari mana, ayo bangkit, ayo mulai kebiasaan yang baru, ayo mulai bercerita, ayo mulai terbuka gitu. Karena berbahaya banget ya Sobat Bahana kalau terbiasa memendam suatu masalah, terbiasa memendam perasaan sendiri tanpa berbagi dengan orang lain, karena dasarnya kita semua itu makhluk sosial gitu ya Sobat Bahana, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, terus habis itu biasa memendam, tidak bercerita, tiba-tiba jangan sampai gitu ya Sobat Bahana melakukan aktivitas atau kegiatan atau berbahaya gitu, membahayakan diri sendiri apalagi orang lain gitu Sobat Bahana. Jadi aktivitas yang berbahaya itu seperti yang berita kemarin di Jembatan Cangar dan Sidoarjo, itu jangan sampai terulang kembali gitu ya Sobat Bahana. Makanya bila mengangkat tema hari ini itu meminimalisir para laki-laki atau Sobat Bahana semuanya untuk tertutup atau menjadi introvert tiba-tiba karena tidak bercerita. Karena dasarnya tidak semua introvert itu tidak bisa bercerita Sobat Bahana, tidak bisa bercerita. Kenapa? Karena juga manusia juga membutuhkan untuk bercerita gitu Sobat Bahana. Jadi gak semua orang bercerita itu terbilang extrovert gitu ya Sobat Bahana. Jadi jangan mematokkan dirimu atau diri Sobat Bahana semuanya itu introvert atau extrovert, dan bingung cerita dari mana, cerita dari masalahnya atau sekedar cerita langsung intinya atau basa-basi dulu, itu semuanya bisa Sobat Bahana asal dibiasakan saja. Jadi Sobat Bahana semuanya, semoga
Sobat Bahana yang belum terbiasa bercerita atau masih tertutup, belum terbuka, nanti bisa terbuka hatinya, terbuka jiwanya, terbuka emosionalnya bercerita. Tapi buat Sobat Bahana semuanya, bila pesen nih, kalau memang belum terbiasa bercerita, nah untuk memulai bercerita sendiri, mungkin bisa bercerita dengan yang ringan-ringan dulu. Jangan langsung tempat ceritanya nanti dijadikan tempat meluapkan emosinya. Jangan ya Sobat Bahana. Kalau temennya gak apa-apa, kalau sesama laki-laki masih oke. Tapi kalau ceritanya ke lawan jenis atau ke perempuan gitu, takutnya malah jadi masalah itu nanti ya Sobat Bahana. Mungkin bisa searching-searching dulu atau bisa cari tips bercerita dengan baik gitu ya Sobat Bahana. Itu tips dari Bila Sobat Bahana. Nanti Bila berbagi tips lagi tapi setelah yang satu ini ya Sobat Bahana. 17.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, bila udah nemenin dari jam 6 tadi sampai jam 8 ini, hampir jam 8 ya Sobat Bahana. Nah, juga udah membahas topik hari ini yang sangat menarik, yaitu laki-laki itu bagaimana cara laki-laki untuk bisa terbuka untuk bercerita gitu, terbaiknya gitu. Nah, tadi sudah ada Sobat Bahana, beberapa Sobat Bahana yang udah menghubungi Bila secara langsung untuk berbagi tipsnya ke Sobat Bahana gitu. Ada juga Sobat Bahana yang sudah menghubungi Bila berbagi tips dan ceritanya gitu. Sobat Bahana, gimana laki-laki itu bisa terbuka dan bercerita gitu. Jadi jangan Sobat Bahana berpikir laki-laki tidak bercerita gitu. Itu malah jadi salah ya Sobat Bahana, negatif gitu. Karena laki-laki itu makhluk sosial dan juga ya, dan membutuhkan cerita gitu ya Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, khususnya para laki-laki, ayo bangkit, ayo kembali menjadi manusia yang ceria, manusia yang mudah bercerita, atau hilangkan 70% laki-laki ingin bercerita tapi mulai dari mana gitu ya Sobat Bahana. Jadi berakhir sudah Sobat Bahana sesi pertama dan di sesi kedua hari ini sama Bila ya Sobat Bahana di ajang ngopi spesial ini. Bila akan namanya Sobat Bahana di besok hari Jumat. Nah gitu ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana sehat selalu dan Sobat Bahana bisa memulai aktivitas dan hidupnya kembali ceria, kembali bercerita gitu ya Sobat Bahana. Semoga lewat hobi-hobinya yang disalurkan untuk meluapkan masalah dan emosinya bisa menjadi jalan terbaik juga jika Sobat Bahana memang tipe manusia yang belum bisa terbuka. Nah, sebuah Sobat Bahana juga yang belum menemukan tempat ceritanya, semoga bisa cepat menemukannya, menemukan orang-orang yang ya tempat cerita dan orang-orang yang menyayangi Sobat Bahana ingin mendengarkan cerita Sobat Bahana dengan senang hati dan merespon dengan baik pula gitu. Nah, Bila pamit Sobat Bahana, nanti setelah ini masih ada acara-acara selanjutnya Sobat Bahana. Tetap setia dengerin Bahana FM Ngawi dan semoga sehat selalu. Ya Sobat Bahana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

105,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kasus haji ilegal 10 WNI ini ditangkap di Arab Saudi. Sobat Bana, sebanyak 10 warga negara Indonesia ditangkap di Arab Saudi dalam sepekan terakhir karena diduga terlibat praktek promosi dan jual beli haji ilegal. Sobat Bana, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan di Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Assegaf seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Sobat Bana mengatakan penangkapan itu berdasarkan informasi dari KJRI Jeddah dan penindakan ini juga menyasar warga negara asing lain yang terlibat praktek yang sama. Buat Bana, pemerintah Indonesia sendiri ini mendukung penuh kebijakan Arab Saudi. Ahads bila tasri atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Jika ada WNI yang menghadapi proses hukumnya, maka penanganan nanti sepenuhnya diserahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi dan pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi. Buat Bana, menurutnya penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktek haji ilegal. Buat Bana, di dalam negeri sendiri, Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kementerian Haji dan Umroh, kemudian Polri, dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sudah melakukan pengawasan di titik-titik pemberangkatan strategis. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

seperti ngopi spesial. Seratus FM, Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Aduh, seneng banget nih Lila Bana bisa ketemu lagi sama Sobat Bana yang pagi hari ini butuh asupan pagi untuk bisa menambah semangatnya. Nikmati dulu aja ngopi spesial pagi hari ini di edisi Kamis 7 Mei ya, barengan Lila yang udah siap banget nih menyajikan ngopi spesialnya selama 2 jam sampai di jam 10 pagi seperti biasa dong. Selain info-info catatan sejarah, informasi-informasi yang lain juga nih Sobat Bana bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus bisa, udah bisa kasih tanggapan atau pendapatnya juga dong ya di ngopi spesial pagi hari ini untuk topik kita hari ini. Nah Sobat Bana, kalau menurut kamu gimana ya caranya biar laki-laki itu mau terbuka gitu? Biasanya kan apa-apa dipendam sendiri gitu ya. Nah gimana caranya kalau menurut kamu tuh biar laki itu mau terbuka dan bercerita? Kita tunggu nih pendapatnya di sini di Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, rayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Radio, radio informasi dan hiburan. Sebutannya apa namanya, antrian haji di Indonesia memang harus nunggu panjang gitu ya, bertahun-tahun gitu. Tapi kalau Anda ingin berhaji, jangan ingin hanya ingin cepat, kemudian tergiur dengan tawaran-tawaran atau promosi-promosi haji tanpa antri gitu ya. Bisa-bisa itu haji ilegal loh Sobat Bahana. Nah, saat ini kan sudah ada 10 WNI yang ditangkap ya terkait dengan apa namanya haji ilegal ini gitu. Nah, ternyata juga nih Sobat Bahana, ternyata masih banyak gitu ya warga negara Indonesia yang tergiur sama promosi haji tanpa antri ini. Ya, 250 juta rupiah. Ternyata nih Sobat Bahana, 51 jamaah ini gagal berangkat karena melalui jalur ilegal gitu. Sobat Bahana, ini memang semakin meresahkan ya modus pemberangkatan haji non-prosedural ini. Dan Satgas Haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mengungkapkan kalau sindikat yang memanfaatkan grup pengajian ini untuk bisa menjaring para korban. Nah, sebanyak 51 jamaah haji ilegal ini berhasil cegah keberangkatannya gitu. Kalau menurut Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Sobat Bahana, Kompel Yandrimono ya, para jamaah ini terjebak dengan biaya miring gitu ya untuk bisa berhaji gitu di kisaran 200 hingga 250 juta rupiah. Ini angka akumulasi gitu. Mereka ini diimingi oleh orang tertentu gitu. Biasanya informasinya tuh disebar gitu ya melalui grup-grup pengajian gitu. Nah, padahal Sobat Bahana, kalau ketahuan di Arab Saudi haji legal gitu ya, ini bisa di blacklist selama 10 tahun dan juga denda yang gak main-main, apa namanya, nilainya gitu ya, gak main-main gitu. Jangan sampai deh buang sia-sia gitu tenaga waktunya, udah gitu mentalnya pasti terantam dong ya gak sih. Makanya harus hati-hati nih Sobat Bahana ya, kalau mau berhaji gunakan jalur yang prosedural atau resmi gitu. Oke. Baik, kita di menit 13 dari jam 8 pagi, masih banyak banget yang bisa kita gunakan waktunya untuk hadirkan beberapa info catatan sejarah hari ini. Sobat Bahana juga bisa banget nih berbagi informasi sekitarnya gitu, situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca pagi ini, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu ya, boleh banget nih. Tim informasinya kita tunggu, kalau punya sih videonya dikirimin juga gitu di 0856345445. Bisa lewat medsos, kalau kirim informasi lewat video di nomor WA aja gitu. Tapi kalau mau lewat teks gitu ya, bisa di Facebook atau medsos, bisa juga di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Ada di situ buat yang mau kasih informasi atau mau kasih tanggapan atau komentarnya juga untuk topik hari ini gitu. Nah, biasanya gitu kan Sobat Bahana, banyak laki-laki itu susah untuk bercerita gitu ya. Mungkin karena udah terbiasa dicek, direcoki sama stigma laki-laki itu gak boleh nangis, laki-laki itu gak boleh cengeng. Terus laki-laki itu harus kuat dan mandiri gitu. Nah, termasuk juga ini, jika ada masalah, mereka ini akhirnya banyak yang memendam sendiri gitu loh ya. Nah Sobat Bahana, jadinya sampai dewasa, tidak semua laki-laki itu bisa bercerita atau terbuka ngungkapin apa sih yang menjadi masalahnya gitu. Nah kalau menurut kamu gimana ya caranya biar laki-laki itu bisa apa namanya terbuka gitu, bisa ngomong, bisa bercerita gitu ya. Kan kasihan kalau memendam beban lama-lama juga bakal jadi apa ya, bom waktu gitu kan. Nanti takutnya ada keputusan yang apa namanya justru itu sangat merugikan gitu. Nah, silakan nih kasih tanggapan atau komentarnya di sini, Lila tungguin. Bisa di 0856345445.
bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana. Sebuat Bahana, di situ ada chatroom ya, silakan bisa di 085634545 gitu. Sebuat Bahana, untuk yang lagi on the way, saya ingatkan deh untuk bisa ekstra waspada, tetap fokus di balik kemudinya kalau memang menyetir sendiri gitu. Karena lagi-lagi ini kasus kecelakaan juga terjadi kalau beberapa waktu lalu, kemarin ya, apa namanya, lusa gitu Sobat Bahana. Ini kasus kecelakaan yang ada di Jalan Trunojoyo sebelah utara. Nah, di malam juga terjadi lagi Sobat Bahana, kecelakaan roda 2 versus sepeda terjadi di pertigaan Jurubong gitu. Ini apa namanya, korbannya dirujuk di rumah sakit ya, Tuan S ini sudah sepuh sih, 67 tahun, mengalami sobek jempol kanan, jempol kaki kanan gitu, kemudian sobek jari kaki tengah, juga beras tangan kanan gitu ya. Tapi Sobat Bahana ini dalam kondisi yang sadar, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih gitu. Apa namanya, biar bisa tetap biar bisa kembali beraktivitas lagi ya. Jadi ini penting juga sih buat semuanya untuk bisa terus berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas gitu, isyarat lampu lalu lintas juga mesti dipantaui, jangan asal nyelonong aja gitu ya. Nggak cuma berbahaya buat diri sendiri, tapi juga berbahaya bagi yang lain gitu loh. Oke, kita kembali di ngopi spesial. Tadi cuma sekedar ingetin aja sih Sobat Bahana, ada beberapa peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi di tanggal 6 Mei. Dan salah satu catatan sejarah yang pasti ini juga bakal terus ya menjadi satu catatan yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, ini perjanjian Rum-Ruyen nih Sobat Bahana ya, penanda tanganan perjanjian Rum-Ruyen nih yang menjadi salah satu peristiwa penting di tanggal 7 Mei gitu, tepatnya di 7 Mei 1949. Sobat Bahana, perjanjian Rum-Ruyen ini adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, yang sebenarnya sih perjanjian ini sudah perundingannya gitu ya, sudah dimulai sejak 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani di 7 Mei 1949 di Hotel S Indes Jakarta gitu. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda gitu nih Sobat Bahana, yang namanya, nama perjanjiannya ini diambil dari para ketua delegasi gitu. Nah, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen gitu. Sobat Bahana, maksud pertemuan ini adalah menyelesaikan beberapa masalah ya mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag yang digelar di tahun yang sama juga, di tahun 1949. Nah, perjanjian ini sendiri sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka. Kemudian juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. Terus ini untuk ini sih ya, mempertegas bagaimana sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Dimana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan, Yogyakarta is the Republic Indonesia. Yogyakarta itu adalah Republik Indonesia. Dan akhirnya setelah melalui perundingan yang alot ya, langsungnya sejak 19 April gitu, ini berhasil ditandatangani mencapai kesepakatan di 7 Mei tahun yang sama ya Sobat Bahana, di 1949.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Press News.
1: Sobat Bana, jemaah haji gelombang kedua tiba di Arab Saudi hari ini dan wajib memakai pakaian ihram sejak dari Indonesia. Sobat Bana, tugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ini mulai menerima kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua pada hari ini, Kamis di 7 Mei waktu Arab Saudi. Kloter SOC44 asal Embarkasi Solo ini dijadwalkan menjadi rombongan pertama yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sebelum melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Sobat Bana, Kepala Daerah Kerja atau Dakar Mekah Ihsan Faisal seperti dikutip dari liputan 6.com hari ini mengatakan, dari pertama operasional gelombang kedua, petugas ini akan menerima datangan 15 kloter yang datang langsung dari tanah air melalui Bandara Jeddah. Sobat Bana, pesawat penerbangan Garuda Indonesia GA6144 yang membawa kloter pertama jemaah haji gelombang kedua diperkirakan mendarat di Jeddah pagi hari ini, Sobat Bana, di jam 7:55 waktu setempat. Setelahnya, jamaah ini langsung diberangkatkan menuju Makkah menggunakan armada bus yang sudah disiapkan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Buat mana buat kamu yang aktivitasnya banyak dilakukan di luar ruangan atau mungkin ada rencana pergi kemana gitu. Nih jangan lupa untuk pantau secara berkala perubahan cuaca. Kondisi cuaca yang sudah dihadirkan BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Biar bisa persiapan dari awal juga. Jadi sewaktu-waktu kalau cuacanya tiba-tiba berubah itu udah siap ya. Nah, itu beberapa prediksi cuaca untuk daerah Ngawi dan sekitarnya di hari ini Kamis 7 Mei. Sobat Bana, untuk daerah Pacitan ini diprediksi cerah ya, berkisar suhunya ini 21 hingga 28 derajat. Kemudian Ponorogo juga, kalau Ponorogo ini berawan, suhunya 22 hingga 31 derajat. Sementara Trenggalek, nah prediksinya udara kabur gitu Sobat Bana, suhunya berkisar antara 21 hingga 28 derajat. Diun, Sobat Bana, hari ini diperkirakan cerah juga ya. Kisar suhunya ini 23 hingga 31 derajat. Untuk Magetan dan Ngawi ini sama-sama cerah. Tapi kalau Magetan suhunya diprediksi berkisar antara 22 hingga 29 derajat. Nah kalau Ngawi ini 24 hingga 32 derajat. Cukup panas nih Sobat Bana. Untuk wilayah Bojonegoro, prediksi cuaca hari ini cerah. Suhunya berkisar juga antara 23 hingga 32 derajat Celcius ya. Tuh. Untuk prediksi cuaca beberapa daerah di sekitar wilayah Ngawi Sobat Bana, yang mudah-mudahan sih bisa dimanfaatin sebaik mungkin gitu, terutama sekali lagi yang punya aktivitas di luar ruangan ya. Baik Sobat Bana, kira-kira ada apa lagi ya di tanggal 7 Mei itu? Nah tahan dulu sabar, kita mau ngitin dulu aja nih yang mau berbagi informasi, kita buka lebar gitu, apa namanya, apapun yang terjadi sekitarnya boleh kok dikasih informasinya ke kita gitu. Situasi lalu lintas ya, kondisi cuaca, terus kondisi jalan atau hal-hal lain yang terjadi dan dirasa penting banget di share infonya, silakan bisa kirim ke 0856345454545. Ya, jangan lupa juga nih untuk yang mau berikan tanggapan topik kita hari ini, kalau mau ngobrol langsung sih ntar aja di sesi yang kedua ya. Sementara kita tampung dulu yang mau WA aja. Nah Sobat Bana, kalau menurut kamu gimana sih cara agar lelaki itu mau terbuka bercerita gitu? Kita tunggu di sini ya. Bisa di-share di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Express Radio. Nah, Sobat Bana, kita balik ke perjalanan sejarah hari ini di 7 Mei 1945. Ini ada momen penting juga. Jerman ini menyerah kepada Sekutu. Nah, Sobat Bana, 7 Mei 1945 ya, Jerman menyerah melawan Sekutu pada Perang Dunia Kedua di Eropa. Dan penyerahan diri ini sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Sobat Bana, penyerahan diri Jerman ini ditandatangani dengan perjanjian instrumen, penandatanganan instrumen perjanjian di Karlsruhe, Berlin ya, antara perwakilan Jerman dengan pasukan ekspedisi Sekutu dengan komando tinggi Tentara Merah. Juga tambahan perwakilan Perancis dan ini juga ada dari Amerika Serikat. Nah, prosesi penandatanganan ini dimulai sejak 7 Mei 1945 di Reims gitu. Kemudian tanggal 8 Mei-nya ini dikenal sebagai Hari Kemenangan Eropa. Sementara Sobat Bana, di negara-negara bekas Soviet, Hari Kemenangan itu diperingati di tanggal 9 Mei ya. Kalau di Eropa kan kalau di negara-negara Eropa ini dirayakan tanggal 7 Mei, tapi kalau di negara-negara bekas Soviet, Hari Kemenangan itu Sobat Bana diperingati di tanggal 9. Baik, masih ada beberapa info catatan sejarah lain-lain juga nanti bakal kita hadirkan. Terus informasi-informasi yang yang lain yang mudah-mudahan juga ini bisa
bermanfaat gitu ya pagi hari ini Sobat Bana, paling enggak kita jadi tahu nih gitu. Oke, jangan lupa Sobat Bana sekali lagi kasih tanggapan atau pendapatnya bisa dari sekarang. Kalau menurut kamu gimana sih caranya agar lelaki itu mau terbuka atau bercerita, silakan ya kasih tanggapan atau komennya di Ngopi Spesial.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
1: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Setelah di hari buruh tanggal 1 Mei lalu, para buruh ini mengadakan aksi demonstrasi. Nah, Sobat Bana, ribuan buruh ini rencananya juga akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada hari ini ya, Kamis 7 Mei, Sobat Bana. Juga sudah disampaikan oleh ini Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, dan Partai Buruh Said Iqbal, seiring pernyataan sikap tegas soal diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing, Sobat Bana. Said Iqbal menilai kalau Permenaker ini harus segera direvisi karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan tidak menjawab persoalan nyata yang dihadapi oleh para buruh di lapangan. Sobat Bana, kendati demikian, aksi ini akan dipusatkan di Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta dan juga dilakukan serentak di beberapa kota di Indonesia ya, termasuk Semarang, Surabaya, kemudian Bandung, Serang, Medan, dan juga Batam. Juga akan mengadakan aksi serupa, Sobat Bana. Ini sikap tegas ya soal diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tentang tenaga alih daya atau outsourcing yang dinilai tidak sesuai dengan putusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Baik, masih ada waktu 13 menit lagi. Sobat Bana, silakan bagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu ke sini. Kita tunggu di 085634545454. Terus juga silakan kasih tanggapan atau komennya juga gitu ya. Menurut kamu gimana nih caranya agar laki-laki itu mau terbuka atau bercerita? Oke, kita masih tampung yang mau si pendapatnya lewat WA, medsos, atau juga di chatroom di radio visualnya Bahana. Tapi kalau pengen ngobrol secara langsung, nanti kita tunggu di sesi yang kedua ya. Oh ya, jangan lupa juga, nanti kita bakal gelar kuis lagi loh sobat Bahana di sesi yang kedua. Bisa dapat produk kopi bintang 5 dan juga merchandise. Nah, kalau mau ikutan, tungguin ya nanti di sesi yang kedua. Tetap di Ngopi Spesial barengan Lila. Oke, kita bakal mengulik lagi nih sobat Bahana peristiwa penting yang terjadi di tanggal 7 Mei. Ini ada beberapa peringatan hari penting ya yang diperingati setiap tanggal 7 Mei sobat Bahana, di antaranya selain ini hari perjanjian Romroyen, ini juga ada pemain penting lain juga ya yang diperingati di tanggal 7 Mei. Tapi kita balik dulu lagi aja ke perjanjian Romroyen, tadi belum sempat ya. Isi perjanjiannya apa sih sobat Bahana, Romroyen itu? Nah, ini kalau dari pihak Indonesia ini menyatakan mengeluarkan perintah kepada pasukan bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Kemudian bersedia menghadiri konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag dan mendukung percepatan penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, pihak dari Belanda ini menyetujui mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, kemudian menghentikan operasi militer, membebaskan tahanan politik, dan juga tidak mendirikan atau mengakui negara-negara baru di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948 ya. Itu dia yang disetujui dari kedua belah pihak sobat Bahana, dan ini menjadi titik temu antara kepentingan kedua belah pihak yang sebelumnya terlihat konflik, dan memang perjanjiannya itu berlangsung alot ya sejak 19 April 1949 dan baru berhasil ditandatangani ini di 7 Mei 1949 gitu. Oke sobat Bahana, ini selain diperingati sebagai hari perjanjian Romroyen, hari ini juga ada peringatan lain ya sobat Bahana, Hari Asma Sedunia. Sobat Bahana, Hari Asma Sedunia yang sebenarnya sih diperingati setiap Selasa pertama pada bulan Mei setiap tahunnya gitu. Nah, ini digelar oleh Global Initiative for Asma yang bekerja sama juga dengan layanan kesehatan yang lain gitu. Baik, sobat Bahana, itu dia yang menjadi catatan penting. Oh iya, ada satu lagi. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Peduli Kanker Kandung Kemih. Kanker Kandung Kemih gitu. Kanker kandung kemih yang merupakan kanker paling umum ke-10 di dunia nih sobat Bahana ya. Amerika Serikat ini ada 57.000 pria dan 18.000 wanita yang didiagnosa mengidap penyakit ini setiap tahunnya loh sobat Bahana. Kanker kandung kemih ya, yang tentunya juga menjadi masalah yang serius sehingga diperlukan penanganan yang khusus kepada penderitanya sobat Bahana. Tapi kalau didiagnosis sejak awal, kalau bisa didiagnosis sejak awal, sebenarnya sih kanker kandung kemih ini bisa untuk diobati gitu. Nah, biasanya ya sobat Bahana, penderita kanker kandung kemih ini akan merasakan beberapa gejala seperti ada darah dalam urin, kemudian nyeri saat buang air kecil, terus selalu ingin buang air kecil itu tiba-tiba gitu. Sulit buang air kecil ini juga menjadi tanda ya. Sakit perut, kelelahan, nyeri punggung bagian bawah, dan juga kehilangan nafsu makan. Penyakit ini bisa disebabkan berbagai hal gitu, mulai dari merokok, kemudian terpapar bahan kimia, terus usia tua, infeksi kandung kemih, dan masih banyak sih penyebab lainnya gitu. Tapi yang pasti kanker kandung kemih ini juga punya resiko besar terjadi, resikonya tuh lebih besar terjadi pada laki-laki dibandingkan kaum perempuan.
5: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu.

0: warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Seratus sembilan koma di FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Baik Sobat Bahana, kita masih punya sedikit waktu lagi di ngopi spesial sesi yang pertama. Dan satu catatan penting juga, di tanggal 7 Mei itu diperingati sebagai Hari Peduli Depresi Anak ya. Hari Kesadaran Depresi Anak. Hari Kesadaran Depresi Anak yang diperingati atau diciptakan untuk melindungi dan membantu anak-anak yang menderita depresi, Sobat Bahana. Kanak-kanak kan biasanya dipenuhi dengan masa bermain, keceriaan, tapi ternyata tidak semua anak tuh punya kesempatan merasakannya gitu ya, merasakan kebahagiaan gitu karena mereka lagi dilanda depresi gitu. Ya, depresi pada anak memang benar ada loh Sobat Bahana, karena depresi itu bisa menyerang semua kelompok umur termasuk juga anak-anak gitu. Di Amerika Serikat saja, angka bunuh diri di kalangan anak di berusia 10 hingga 24 tahun meningkat 60% ya. Ini juga kalau kita ingat beberapa waktu lalu, anak sekolah dasar karena depresi tidak punya alat tulis, akhirnya juga memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ini dia yang menjadi titik yang harus diperhatikan oleh semua, karena itulah penting banget juga gitu peringatan Hari Kesadaran Depresi Anak ini, Sobat Bahana. Beberapa info catatan sejarah yang tadi sudah hadir bisa tambah wawasan sejarahnya mudah-mudahan. Dan jangan lupa nih, Lila tungguin yang mau kasih tanggapan atau opini untuk topik hari ini, Sobat Bahana. Kalau menurut kamu, gimana nih caranya agar lelaki itu mau terbuka atau bercerita? Silakan kasih tanggapan terbaiknya ya. Terus nantikan juga kuis yang bakal kita gelar di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Purbaya ini akan mengaktifkan kembali on stabilization fund. Sobat Bana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemerintah berencana kembali mengaktifkan Bond Stabilization Fund atau BSF. Sobat Bana, pengaktifan BSF ini kembali tujuannya adalah menjaga stabilitas pasar surat utang negara sekaligus menahan kenaikan suku bunga obligasi pemerintah yang dalam beberapa waktu terakhir ini terus meningkat. Sobat Bana, menurut Purbaya seperti dikutip dari kompas.com hari ini, skema dana stabilisasi obligasi itu sebenarnya sudah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun selama ini berjalan tidak aktif. Sobat Bana, kini pemerintah ingin menghidupkan kembali instrumen itu untuk meredam gejolak di pasar obligasi domestik. Purbaya menegaskan, BSF yang dimaksud ini merupakan instrumen internal Kementerian Keuangan dan bukan bagian dari skema stabilisasi yang selama ini berada dalam kerangka Komite Stabilisasi Sistem Keuangan atau KKSK. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana yang masih terus gabung di sini, selamat pagi. Yang barusan join juga selamat pagi. Masih tetap bareng Lila nih di Ngopi Spesial. Kita udah ada di sesi yang kedua atau sesi terakhir ya untuk edisi hari ini di Kamis 7 Mei, Sobat Bana. Nah, semuanya tetap sehat, tetap ditemani juga kopi hangat untuk aktivitasnya pagi hari ini dengan suasana yang adem gitu ya. Ya, Sobat Bana di Ngopi Spesial pagi hari ini sampai jam 10, udah dari tadi sih topiknya kita lempar gitu. Gimana ya caranya biar laki-laki itu bisa lebih terbuka gitu loh, Sobat Bana. Apa memang susah buat cerita gitu, takut dianggap lemah, atau sebenarnya belum ketemu orang yang tepat buat didengerin aja sih, Sobat Bana. Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrolin santai soal itu gitu ya. Terutama nih buat kamu para lelaki yang mungkin selama ini lebih sering menyimpan masalahnya sendirian. Kira-kira gimana ya caranya biar laki-laki itu bisa lebih terbuka dan berani bercerita? Kasih nih tanggapannya atau komentarnya gitu. Kita tunggu nih Sobat Bana ya di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana. Terus di radio visualnya Bana juga bisa banget. Silahkan bisa di Facebook juga bisa gitu. Kok radio visual? Kalau radio visual di Express Radio ya. Di situ ada chat roomnya. Silahkan nih Sobat Bana. Kita tunggu, waktunya masih panjang banget di sesi yang kedua, kan baru awal gitu ya. Jadi duluan aja kirim tanggapan atau komentarnya. Terus siap-siap aja di situ, jangan kemana-mana. Bentar lagi kita bakal gelar kuis bersama Kopi Bintang 5.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, mungkin ada banyak banget aktivitas yang hari ini mesti dikerjakan gitu ya, butuh penyemangat biar tetap fokus, mungkin juga ngilangin kantuk gitu. Tadi semalam lembur belum selesai, hari ini udah dihadapkan lagi pada rutinitas ya. Ya, gak usah khawatir deh kalau lagi ngadepin yang kayak gitu. Segera aja bikin kopi, tapi jangan sembarang kopi ya. Kopi kental hitam, kopi bintang 5 dong. Tentu saja nih Sobat Bana, kopi kental hitam dengan rasa yang dijamin nih benar-benar kamu tuh gak bisa move on. Nih kemasannya seperti ini ya Sobat Bana, kopi bintang 5 kental dan nikmat. Kalau yang ini nih berat bersihnya 120 gram, Sobat Bana, ini harganya cuma Rp10.000. udah bisa dapat gratis ya satu gelas cantik gitu. Jadi gelasnya bisa deh dibikin untuk bikin kopinya gitu. Nah Sobat Bana, kopi bintang 5 ini gini ya, ini cocok banget nih Sobat Bana buat kamu yang memang kopinya tuh kuat banget gitu. Bisa dibikin pagi hari saat mengawali hari gitu, biar lebih semangat. Bisa dibikin siang hari ketika udah mulai gak fokus sama kerjaannya, biar tetap on the track gitu ya. Atau kalau lagi sore hari menikmati suasana santai biar lebih rileks lagi, nah pasti dong ditemani sama kopi bintang 5. Kalau malam-malam mesti aktivitas, bergadang, lembur kerjanya banyak banget, nah udah pasti ini teman terbaiknya loh Sobat Bana, kopi bintang 5. Ini kemasan 120 gram ya beratnya, harganya cuma Rp10.000. Udah gitu gratis nih satu gelas cantik gitu. Nah yang mau naikin level ngopinya udah pasti sekarang beralih aja ke kopi bintang 5. Terus bisa ikutan kuisnya sekarang nih Sobat Bana untuk bisa dapat hadiah produk kopi bintang 5 plus merchandise ya. Hari ini kita bakal ambil 2 pemenang lagi Sobat Bana, jadi silakan deh bisa kirim jawabannya nanti ke 085634545 gitu. Pagi ini pertanyaannya gampang aja, kita kasih yang gampang aja. Kopi bintang 5 nih Sobat Bana, ini termasuk jenisnya kopi apa nih? Kopi kental, kopi hitam kental atau kopi putih? Nah, tinggal pilih aja. Terus kirim jawaban kamu ke 085634545 ya. Waktunya Lila tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti, sekaligus nanti kita bakal ambil 2 pemenang ya. Jadi buruan aja. ajakin keluarga, teman, sahabat, suami, pacar, orang tua, boleh banget untuk rame-rame juga. Siapa tahu kamu yang terpilih jadi pemenangnya. Dapat produk kopi dan juga merchandise menarik dari Kopi Bintang 5, Sobat Bana. Oke, kita juga sambil jalan nih di ngopi spesial pagi hari ini. Dan kita masih tunggu dong yang mau kasih tanggapan atau opininya tentang ini gimana ya menurut kamu tuh caranya biar laki itu mau bercerita, mau terbuka gitu ya. Kadang-kadang laki-laki itu kan gak mau bercerita, bukannya gak mau bercerita, tapi cuman bingung aja harus memulainya tuh dari mana gitu. Ada yang takut dihakimi, ada yang takut dianggap sebagai orang yang gak kuat, ada juga yang udah dari kecil tuh terbiasa dengar kalimat laki-laki gak boleh nangis, laki-laki harus tahan gitu ya. Padahal manusia kan juga tetap manusia loh Sobat Bana, punya capek, punya rasa lelah, punya batas sabar, terus punya apa ya mungkin batas kesanggupan untuk bisa mendam perasaan itu sendirian gitu, punya tekanan juga gitu ya. Nah mungkin keterbukaan seperti itu bukan soal banyak bicara sih, tapi soal merasa aman saat didengerin gitu. Jadi kalau menurut kamu gimana ya caranya agar laki-laki itu mau terbuka atau mau bercerita? Kita tunggu Sobat Bana, mungkin saran kamu, pendapat kamu bisa loh dilakuin sama yang lain ya. Agar pasangannya mau bercerita, agar saudara laki-lakinya mau bercerita, agar teman laki-lakinya juga mau bercerita. Tapi kalau laki-laki ceritanya jangan sampai ke perempuan deh, jadi curhat. Ntar awalnya jadi curhat, lama-lama terjadi perselingkuhan. Oh jangan lah ya. Oke, yang sudah masuk di sini dulu aja, makasih banget. Selamat pagi Bana, aku ikut sharing boleh? Boleh banget dong. Dari siapa nih? Dari Ibu Dwi ya, makasih banget. Mbak Dwi apa Ibu Dwi nih? Kalau menurut aku nih Mbak, laki-laki itu sebenarnya kan pengen cerita juga, tapi kan kadang-kadang takut gitu loh ceritanya, takut cerita nanti kalau dia cerita malah dipakai buat nyalahin dia gitu. Jadi menurut aku sih kita posisikan diri kita nggak maksa gitu ya, tapi nggak maksa buat diceritain, tapi posisikan diri kita sebagai ini aja, support system aja. Dia udah percaya sama kita, ya pasti dia suatu saat akan bercerita kok sama kita gitu. Oh begitu, oke. Okay. Di support system number one gitu ya. Mbak Dwi ya, makasih banget. Ya itu banyak laki-laki yang akhirnya memang memilih diam karena takut gak dipahamin gitu ya. Kadang-kadang yang dibutuhkan tuh cuma didengerin aja sih sebenarnya, bukan langsung dihakimi gitu. Jadi bikin dia nyaman, itu intinya ya, bikin dia nyaman, ada di dekat kita, bersama kita gitu. Jadi kalau dia udah nyaman, pasti dia akan percaya sama kita. Kalau udah percaya, pasti dia akan mau terbuka. Nah, itu intinya kalau menurut Mbak Dwi ya. Terima kasih Mbak Dwi. Yang lain silakan bisa share lagi di sini, di Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
10: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, laki-laki memang susah buat terbuka untuk bercerita gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana ya caranya biar laki-laki itu mau terbuka bercerita gitu? Silakan deh kasih pendapatnya gimana caranya. Kita tunggu di 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bahana. Halo Mbak Dita, Mbak Dita ini udah kasih pendapatnya juga loh, makasih nih. Pasangan saya tuh kan biasanya baru cerita kalau suasana tenang gitu. Jadi intinya sih kita harus bisa memberikan atau menciptakan suasana yang tenang gitu ya. Kita harus sabar mengajaknya ngobrol, jangan memaksa gitu. Nah, bener ya Mbak Dita ya. Kadang-kadang keterbutuhan itu kan gak bisa dipaksain. Ayo dong cerita. Gak bisa kayak gitu. Tapi perlu suasana yang nyaman dan rasa aman gitu baru mau bercerita gitu. Makasih nih Mbak Dita tipsnya. Mudah-mudahan yang lagi butuh gitu bisa diterapin ya tipsnya Mbak Dita ya. Oke, terima kasih. Halo Mas Bayu nih yang sudah gabung juga di sini. Kalau ini dari segi atau dari sudut pandang laki-laki ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih gampang cerita, tapi enggak ke semua orang. Aku lebih memilih ke teman sih daripada keluarga karena takut bikin keluarga tuh kepikiran gitu. Jadi mau terbukanya kalau ke teman ya, kalau ke keluarga enggak gitu. Oke, berarti ini pilih tempat, pilih orang yang bisa diajak bercerita, pokoknya enggak keluarga, ke teman aja gitu ya. Ini bisa juga sih sering terjadi, banyak laki-laki tuh memilih memikul sendiri karena enggak mau dianggap membebani keluarga, membebani orang rumah. Lebih memilih ke teman gitu. Tapi gimana caranya keluarga nanti bisa, ini kok bisa diselesaikan barengan keluarga. Nanti kalau ke teman bisa-bisa keluarnya kan, masalahnya kan jadi keluar, orang luar mungkin jadi tahu gitu ya. Gimana caranya, boleh kasih tanggapan atau komentarnya. Kita masih tungguin di sini ya Sobat Bahannya, 085634545455. Nah, Sobat Bahana, kita kembali ngingetin lagi, silakan ikutan kuis bersama Kopi Bintang 5. Gampang aja pertanyaannya. Kopi Bintang 5 ini nih Sobat Bana, ini termasuk kopi hitam kental, ini jenisnya gitu, kopi hitam kental atau kopi putih. Tuh, gampang banget kan? Bisa kirim jawabannya ke 085634545454545, buruan ya. Karena hari ini hanya pilih 2 pemenang yang akan mendapatkan, pemenang 1 dan pemenang 2 nanti akan mendapatkan produk dari Kopi Bintang 5. Sekalian kan ini ada tulisannya gratis 1 gelas, berarti gelasnya nanti juga bakal dikasih gitu, dan merchandise juga dari Kopi Bintang 5. Buruan gitu, kita tunggu di sini sampai jelang jam 10 ya. Pokoknya di akhir atau di ujung ngopi spesial nanti kita bakal umumin bahwa pemenang yang akan bisa mendapatkan hadiah persembahan dari Kopi Bintang 5.
5: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Buat Bana masih ada waktu 22 menit lagi yang mau dapat hadiah produk kopi bintang 5, terus juga merchandise menarik gitu. Boleh banget dong ikutan kuisnya di sini gitu. Kita masih tungguin ya. Silakan bisa di-share jawabannya, bisa kirim gitu ke 085634545. Kopi bintang 5 ini sobat Bana, ini adalah kopi hitam kental atau kopi putih. Nah, silakan nih sekali lagi kirim jawaban kamu 085634545. Ini kopi yang cocok banget jadi teman apapun aktivitas yang kita jalankan gitu. Lagi nyantai, lagi kurang fokus, lagi banyak kerjaan gitu ya. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, pokoknya oke banget minum kopi bintang 5 gitu. Oke, sobat Bana, ngomongin tentang masalah nih, kalau misalkan laki-laki itu lagi punya masalah, menurut kamu gimana ya caranya agar mereka itu mau bercerita gitu, mau terbuka, laki-laki itu mau terbuka, mau bercerita itu kalau menurut kamu gimana caranya? Bisa nih di-share di 085634545, lewat medsosnya Bana juga bisa, atau di radio visualnya Bana gitu. Deh, dari siapa nih yang sudah masuk ya? Selamat pagi dulu nih. Kak Andi, makasih banget. Sebenarnya sih laki-laki itu cuma butuh rasa nyaman aja sih, Mbak. Tuh, jadi siapapun gitu, baik adik, kakak, orang tua, apalagi pasangan, bisa dong menciptakan rasa nyaman agar laki-laki itu mau bercerita seperti saya gitu. Kalau saya nggak ngerasa nyaman, meskipun sama pasangan sendiri ya, saya nggak ini sih, saya nggak mau cerita. Karena kadang-kadang kan pasangan juga sibuk sendiri gitu loh dengan urusannya. Jadi nggak fokus ngurusin laki-lakinya gitu ya Pak maksudnya. Oh jangan. Nah, terima kasih Pak Andi. Sudah kasih tipsnya juga. Ini buat para wanita. Kalau mau pasangannya, laki-lakinya tuh mau bercerita, ya harus bisa menghadirkan rasa nyaman gitu ya. Sama pasangan sendiri kalau suasananya dirasa gak nyaman, gak aman ya, ya enggan loh buat bercerita seperti apa tadi yang dibilang sama Pak Andi gitu. Oke, makasih ya Pak Andi. Kalau ngomongin cara laki-laki bisa terbuka sobat Bana, mungkin memang ada beberapa hal sederhana sih ya. Jangan langsung memotong cerita mereka. Terus jangan buru-buru menggurui, ngasih nasihat, ngasih pendapat gitu. Karena lebih sering sih mereka tuh sebenarnya cuman butuh tempat buat bercerita, gak butuh solusi gitu loh, gak mau nanya solusinya. Karena mungkin mereka ini sebenarnya udah punya jawabannya, udah punya solusinya, cuman butuh penguatan hatinya aja sih gitu. Jadi butuh kenyamanan aja gitu ya. Jangan menjadikan kelemahan mereka itu sebagai bahan bercanda dong ya. Nah, kadang-kadang laki-laki itu diam sobat Bana bukan karena gak punya masalah, tapi ya karena mungkin udah terbiasa ngadepin masalahnya itu sendiri gitu tanpa bercerita ke orang ya. Nah, sekarang gimana caranya biar laki-laki itu mau terbuka bercerita? Masih kita tungguin komentarnya di ngopi spesial. Alina juga masih tunggu nih yang mau ikutan kuis di sini gitu. Kopi bintang 5 sobat Bana, ini jenisnya kopi hitam kental atau kopi putih sih? Silakan ya kasih jawabannya, kirim jawabannya ke 085634545454.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Banner Radio, radio informasi dan hiburan. Terima kasih nih, ternyata udah ada yang masuk lagi. Selamat pagi dulu ya yang yang sudah ikutan kuis juga, terima kasih. Yang belum tadi nyusul, yang mau nyusul juga buruan ya, mumpung masih ada waktu sedikit lagi, kirim jawabannya ke 0856345454545. Buat Bana, kopi bintang 5 ini jenisnya kopi hitam kental atau kopi putih sih? Kita tunggu jawabannya di sini ya. Yang sudah masuk, terima kasih banget. Nanti ditungguin siapa pemenang kita hari ini. Terus kalau hari ini belum menang, besok ikutan lagi. Jadi jangan menyerah ya, karena bisa dapat produk kopi plus merchandise menarik loh dari kopi bintang 5. Tuh asik banget kan? Ya sobat Bana, kita ngomongin dulu soal topik kita hari ini, yang sudah kasih tanggapan atau pendapatnya lagi gitu. Gimana caranya biar laki-laki itu mau terbuka untuk bercerita? Kalau menurut saya nih Mbak, ini Mbak Siska ya, laki-laki kan laki-laki juga butuh dipeluk emosinya, bukan cuma dituntut kuat terus sih. Oh berarti kalau maksudnya gini, merangkul gitu ya. Biar emosinya mereda gitu. Kalau dia emosinya mereda, terus kan dari apa yang kita lakukan gitu, mereka merasa nyaman. Nah itu baru kita tunggu dia bercerita gitu. Jadi jangan cuma nuntut dia kuat gitu, tapi kita peluk nih emosinya gitu. Oke, makasih ya Mbak Siska. Ini kalimatnya dalam banget loh, saya kok jadi bingung ngartiinnya, tapi mudah-mudahan sih artinya begitu ya Mbak Siska ya. Karena sekuat-kuatnya seseorang kan itu tempat untuk tempat untuk cerita, tempat buat bersandar, tempat untuk bisa yang rasa nyaman, mungkin dipeluk gitu ya. Oke deh, terima kasih nih Mbak Siska sudah gabung juga di sini gitu. Ya, satu lagi nih. Mas Andre, saya tuh baru bisa terbuka setelah capek sendiri memendam semuanya gitu. Jadi nggak perlu dipaksa juga. Kalau saya udah mentok, pasti saya bakal cerita kok gitu. Jadi yang dengerin mesti sabar gitu, Mas ya. Jangan memaksa gitu, harus sabar nungguin sampai Mas Andrenya nih mau cerita gitu ya. Kadang-kadang memang seseorang itu harus bisa belajar terbuka dan baru mau belajar terbuka setelah sadar kalau dipendam terus itu malah bikin hatinya nyesek sendiri gitu, jadi sesek nafas juga sesek, tapi kepalanya juga jadi pusing gitu ya Mas ya. Oke deh, terima kasih sudah gabung juga di ngopi spesial gitu. Oke, sobat Bana. Jadi beberapa tadi komentar yang masuk, mungkin kita bisa belajar kalau keterburukan itu bukan tanda dia lemah sih. Laki-laki yang berani cerita bukan berarti dia adalah laki-laki yang rapuh ya. Justru kadang itu sebagai bentuk keberanian karena mau jujur dengan apa yang dia rasakan gitu loh. Dan buat kita semuanya, mungkin kita nggak selalu harus menyediakan solusi, memberikan solusi gitu. Kadang-kadang cukup hadir, dekat, mendengarkan, itu udah cukup sih ya. Lebih gitu. Oke, buat Bana, abis ini Dila bakal tentuin siapa yang jadi pemenang kuis kita hari ini. Persembahan dari Kopi Bintang 5.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Saya Nini, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupi.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Baik Sobat Bahana, ada beberapa jawaban tadi yang sudah masuk di sini. Dan selamat nih dua nama yang saya sebutin berarti jadi pemenang hari ini ya. Ada Mbak Dia, selamat Mbak Dia, terima kasih udah keikutan kuis di sini. Juga Bapak Marwan Caruban yang sudah kasih, yang udah ikutan kuis juga di sini gitu ya. Sementara yang lain kalau belum menang hari ini besok ikutan lagi, siapa tahu juga kamulah yang jadi pemenangnya gitu. Dapat produk menarik nih Sobat Bahana dari Kopi Bintang 5, dari produk dapat produk Kopi Bintang 5 dan juga merchandise menarik. Hadiahnya bisa diambil di Radio Bahana FM Jalan Turunan Jawa 119 Ngawi ya. Dengan bawa ini bukti identitas diri kita, oke. Baik, ini sekaligus Lila juga harus tuntaskan dulu kebersamaan kita pagi ini di Ngopi Spesial di si Kamis di 7 Mei. Makasih banget yang udah gabung di sini, yang udah ikutan kuis, yang udah kasih tanggapan atau pendapat untuk topik hari ini. Jangan lupa besok kuisnya kita gelar lagi dan jangan lupa juga besok kita hadir dengan topik yang lain gitu. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 7 Mei 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Diberhentikan usai selewengkan dana desa 325 juta rupiah. Pemdes Taji proses penggantian bendahara desa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan resmi memberhentikan bendahara desa Taji setelah melakukan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2024 sebesar lebih dari 325 juta. Proses penggantian perangkat desa kini mulai dijalankan oleh pemerintah desa Taji sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Parminto Budiutomo mengatakan kasus tersebut bermula dari laporan yang masuk dan kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Magetan. Pemberhentian bendahara desa Taji dilakukan setelah laporan hasil pemeriksaan LHP diterbitkan pada Juni 2025. Hasil pemeriksaan tersebut juga telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
3: Terkait dengan tindakan kesalahan yang dilakukan, apakah itu dianggap korupsi atau yang lainnya, itu sudah resmi sepakat sementara ini bolanya ada di Polres. Terkait dengan nanti apakah keputusannya ditingkatkan levelnya dan seterusnya, memang semuanya sudah kewenangan Polres.
2: Parwinto menambahkan, proses pengisian jabatan bendahara desa yang kosong sepenuhnya menjadi kewenangan kepala desa. Namun pengisian harus dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan bupati. Yang menyebut tahapan penggantian perangkat desa sudah mulai dilakukan. Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa akan membentuk panitia seleksi sebelum memasuki tahapan berikutnya.
3: Kemudian untuk perangkat yang bersangkutan, kewenangan penuh ada di kepala desa. Kekosongan jabatan perangkat desa yang ditinggalkan memang di aturan Perbu khususnya 4821 memang diarahkan supaya dia diproses untuk pengadaan penggantinya. Dan proses penggantian perangkat juga sudah dilalui. Nanti kan akan dilakukan pembentukan panitia, kemudian diusulkan untuk rekomendasi pengisiannya ke camat. Ya. Dan sepengetahuan saya itu juga sudah dilakukan. Tahapan berikutnya mungkin akan ada sosialisasi.
2: Parminto juga mengungkapkan kasus serupa sebelumnya pernah terjadi di Desa Ngadirejo dan sudah lebih dahulu diproses sehingga penggantian perangkat desa telah selesai dilakukan. Sebelumnya mantan bendahara Desa Taji Setia Aldianti mengaku telah menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Meski sempat mengembalikan sebagian kerugian negara sebesar lebih dari 47 juta rupiah, namun jumlah tersebut masih jauh dari total dana desa yang dia selewengkan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi. Gerak cepat dari laporan call center 110. 223 gram sabu diamankan oleh Polres Ngawi dari jaringan narkoba. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, komitmen Polres Ngawi Polda Jatim dalam memberantas peredaran gelap narkotika kembali dibuktikan dengan keberhasilan Satres Narkoba mengungkap kasus peredaran sabu di wilayah hukumnya. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui call center 110 yang langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh Polres Ngawi. Pada Sabtu 25 April 2026, petugas Satres Narkoba Polres Ngawi segera bergerak melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 16.30 WIB, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial ND, 30 tahun alias Sinyo. Dan dari hasil interogasi awal dan pengembangan, petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Desa Ngompro, Kecamatan Panggur. Dalam pengembangan tersebut, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial OST 31 beralamat Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat neto 223,842 gram. Selain itu, turut diamankan barang bukti lainnya berupa handphone, sepeda motor, timbangan elektrik, plastik klip, serta sedotan larutan plastik yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika.
5: Kita menggagalkan peredaran uang terkait dengan hasil narkoba ini di tahun 2026 itu sampai dengan hampir 500 juta. Sedangkan untuk di tahun 2025 itu hanya sekitar 65 juta. Dan nanti ada peningkatan yang cukup signifikan terkait pengendalian putaran uang yang berasal dari narkoba jauh lebih tinggi di tahun 2025, hampir sekitar 500 juta. Dan lebih banyak generasi muda yang kita selamatkan di tahun 2006 ini sampai dengan bulan April itu bisa sampai 5.000 sampai 6.000 generasi muda yang bisa kita selamatkan dibandingkan di tahun sebelumnya. Nah, dari gambaran AMF kinerja Satnarkoba itu ada dua perkara yang kami highlight, yang pantas kami rilis kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat Ngawi dan seluruhnya. Yang pertama adalah terkait dengan ungkap kasus obat atau pil koplo, di mana rekan-rekan narkoba mengungkapnya itu pada bulan April, semuanya di akhir April. Yang pertama di tanggal 19 April 2026, TKP-nya di sini, Kabupaten Ngawi.
4: Selain itu, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan ke Mapolres Ngawi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi. Polres Ngawi mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika demi terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Lamongan. Persela dan Deltras FC berbagi skor 3 sama di Laga Anniversary ke-59. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusora Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Pertandingan perayaan ulang tahun Persela ke-59 di Stadion Surajaya Lamongan pada Rabu tanggal 6 Mei 2026 berakhir dramatis dengan skor imbang 3 sama melawan Deltra Sidoarjo FC. Laga bertajuk Anniversary Game ini menyuguhkan aksi saling kejar gol yang menghibur ribuan penonton. Persela membuka keunggulan cepat lewat John Mena pada menit kelima, namun Deltras berhasil menyamakan kedudukan melalui Rafli 2 menit menjelang babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Hambali Tolib kembali membawa Laskar Joko Tingkir unggul 2-1 lewat tendangan bebas cantik di menit ke-52. Drama terjadi saat Deltras FC sukses membalikkan keadaan menjadi 3-2 dalam waktu singkat melalui gol Irfan di menit ke-71 dan Lian Lopez di menit ke-73. Tersengat hasil tersebut, tim asuhan Bima Sakti meningkatkan intensitas serangan hingga akhirnya Hambali Tolib mencetak gol keduanya pada menit ke-89 untuk memaksakan skor imbang 3 sama. Pelatih Persela mengapresiasi jalannya pertandingan yang dinilai sangat menarik dan terbuka. Meski berakhir seri, terciptanya 6 gol dalam laga ini dianggap sebagai kado yang sangat menghibur bagi para supporter di hari jadi klub yang ke-59. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Hantaman harga BBM non-subsidi, puluhan kapal besar di Tuban lumpuh dan gagal melaut. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
7: Baik, terima kasih. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang diumumkan pemerintah pada Rabu 6 Mei 2026 berdampak langsung pada operasional sektor perikanan di Kabupaten Tuban, khususnya bagi kapal berukuran di atas 30 gros. Berdasarkan data himpunan nelayan seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, sebanyak 30 unit kapal besar di Kecamatan Palang terpaksa berhenti melaut karena lonjakan harga Dex Light yang mencapai Rp26.000 dan Pertamina Dex menjadi Rp27.900 per liter. Kondisi ini sangat memberatkan para pemilik kapal besar yang biasanya melakukan perjalanan penangkapan ikan dengan durasi hingga 1 bulan. Sehingga mereka memilih menyandarkan armada di dermaga untuk menghindari kerugian operasional yang membengkak. Ketua HSNI Tuban, Faisal Rozi, menjelaskan bahwa fenomena ini hanya dirasakan oleh nelayan besar di Kecamatan Palang dan Banjar, sementara nelayan kecil di kecamatan lain seperti Jenu dan Tambak Boyo masih bisa beroperasi normal menggunakan solar bersubsidi yang pasokannya terpantau aman.
8: Untuk pemakaian solar sampai saat ini di Tuban masih aman dan harganya masih harga subsidi, terkecuali yang 30 groston ke atas itu ada di wilayah Kecamatan Palang, itu pun jumlahnya sedikit. Hanya 30 kapal yang sampai saat ini belum bisa melaut yang terkait dengan harga harus sesuai dengan harga pemerintah yang di luar subsidi. Tidak ada ketelatan solar dan kuotanya masih tercukupi. Mulai dari Kecamatan Palang sampai Kecamatan Banjar.
7: Untuk tetap menyambung hidup, para anak buah kapal dari armada besar yang menganggur tersebut sementara waktu beralih pekerjaan dengan bergabung bersama nelayan kapal kecil yang melaut harian. Meskipun terdapat kendala pada sektor kapal industri, secara umum situasi distribusi energi di wilayah pesisir Tuban masih stabil tanpa adanya kelangkaan. Sehingga aktivitas pasar ikan lokal tetap berjalan di tengah penyesuaian biaya energi nasional tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
6: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering nggak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras, jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka nggak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana. Masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih, jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini? Atau saat yang relevan dengan zaman ini? Yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras, jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

baru, Soquin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soquin Soft Urgent Double Perfume hadirkan.

0: Pria berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
2: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 94 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
2: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good!
0: Choco Drink,
3: my mood booster!
0: Menyala moodku!
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya, Mak. Tunggu, jangan lupa topik kita hari ini ya. Masih tentang lelaki nih ya. Acara baik bila lelaki itu mau terbuka itu bagaimana ya? Tunggu opininya. Nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Yang sudah gabung di ajang Ngopi Bahana ya, terima kasih banget. Tadi buat Fajar ya, terima kasih Fajar. Kadang lelaki terbuka lewat candaan dulu baru pelan-pelan cerita serius. Dari Aldi juga terima kasih ya, udah gabung ya. Ini Mas Aldi yang ada di Kedung Galar ya. Kalau mau lelaki jujur, jangan langsung marah saat dia mulai terbuka. Dari Reza yang ada di Jogorogo, ini kok pesertanya... Opininya yang jawab cowok semua ini ya. Biasanya ada di Jogorogo, cowok itu sering mikir kalau cerita malah bikin beban orang lain. Jadi perlu diyakinkan kalau dia nggak sendiri. Dari Ilham juga terima kasih. Ilham yang dari Karangjati ya. Teman yang baik itu bukannya yang kepo tapi yang bisa dengerin tanpa nyebarin cerita. Dari Mas Wahyu yang ada di Pangkor ya. Menurutku lelaki lebih gampang terbuka lewat aktivitas bareng daripada duduk formal ngobrol serius gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Tapi kita hari ini ya, cara lelaki terbuka itu bagaimana gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dulu ya buat Sobat Bana semuanya. Ada informasi dari Sidoarjo, Sobat Bana Bupati Sidoarjo Subandi mengingatkan Mahaji asal Sidoarjo untuk menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, itu menyusul suhu panas ekstrim di Madinah yang disebut sudah mencapai 42 derajat Celcius. Ya. Nah, diminta para jemaah membawa obat-obatan rutin yang biasa dikonsumsi. Kesiapan fisik menjadi hal penting mengingat cuaca di Madinah sedang panas. Sobat Bana, untuk para pendamping haji menjalankan tugas secara maksimal dan diingatkan agar rombongan tidak sampai terpisah. Jemaah yang sakit dapat perhatian yang penuh. Selain menjaga kesehatan, ingatkan jemaah untuk menjaga nama baik Indonesia dan Kabupaten Sidoarjo selama berada di Tanah Suci. Teman-teman semuanya, yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-454545.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana. Cara lelaki terbuka bagaimana gitu ya. Tunggu opininya Sawi A di 08563454545 ya. Mungkin punya masalah gitu ya. Dia tuh terbuka itu bagaimana? Opininya ya, nanti bisa WA di 0856345445. Dari Hafid yang ada di Inggris, cara terbaik bikin lelaki terbuka adalah kasih rasa aman dan rasa dihargai. Dari Rizky yang ada di Ngawi, kadang lelaki gak butuh nasihat panjang, cukup ditemani aja udah lega. Dari Mas Tegar, selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Kalau pasangan mau lelaki terbuka, coba lebih sering tanya kabarnya dengan tulus. Eko yang dari Kewadungan, terima kasih. Banyak lelaki memilih diam karena takut dianggap lemah. Dimas Galang juga, terima kasih. Oh, itu lebih nyaman cerita ke orang yang bisa jaga rahasia. Dimas Raka, ini terima kasih. Menurut saya komunikasi kecil tiap hari penting supaya lelaki terbiasa cerita. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, ditunggu nanti WA di 085 45 45. Masih diajak Ngopi Bahana sama saya. Sebentar semuanya, sampai di sini dulu ya. Ini waktunya udah pet. Sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani diajak Ngopi Bahana. Makasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang. Lupita Bahana akan segera pamit undur ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta bener yang pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Bahana. Masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat. Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

0: Dari tadi kamu diem terus. Kenapa? Yaudah turun. Kalau ada masalah, omongin sekarang.
1: Harus ya kamu segitu perhatiannya sama temen cewek kamu.
0: Emang penting ya hal kayak gitu dipermasalahin, ha?
1: Iya, tapi kan aku ngeliat kamu berdua sama dia. Terus aku ngeliat kamu juga melakukan...

0: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan?
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
7: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
8: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
7: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
8: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
7: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
10: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
11: Toko Sumber Tani,
12: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
13: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
14: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
15: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
16: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: pengetahuan yang berbeda memperkaya wawasan.
1: Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
3: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
2: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Semenjak hari itu, kau pergi dari kehidupanku. Dan tanpa sepatah kata, kau hilang, entah kemana. Ini ceritaku.

Raka, Tante tidak mau kamu melanjutkan hubunganmu dengan Dita. Karena Tante sudah menyiapkan pendamping yang lebih jelas masa depannya untuk Dita.

Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana. Masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih, jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: tepat pukul 15.
1: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

Thank you.

0: Jumat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Prime Net.
1: Kita ikuti lintas informasi Prime Net.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Ribuan nelayan Lamongan tetap melaut di tengah kenaikan harga solar berkat jaminan stok subsidi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Aktivitas ekonomi di sentra perikanan Kabupaten Lamongan seperti Pelabuhan Rondong, Paciran, hingga Sedayu terpantau tetap produktif meski terjadi penyesuaian harga bahan bakar nasional pada Selasa 5 Mei 2026. Para nelayan setempat memilih tetap melaut karena ketersediaan pasok solar subsidi di berbagai stasiun pengisian bahan bakar nelayan dipastikan aman dan stabil tanpa adanya antrean panjang. Mayoritas armada di Lamongan yang didominasi kapal berbobot di bawah 30 gros menjadi faktor kunci stabilitas ini karena kategori tersebut merupakan penerima sah BBM subsidi yang distribusinya diawasi ketat oleh pemerintah daerah guna mencegah penyelewengan. Meskipun biaya operasional membengkak, para nelayan menyiasati kenaikan harga dengan menerapkan pola melaut yang lebih efisien, seperti pengoptimalan area tangkapan terdekat dan mengatur durasi penggunaan mesin. Jamal, salah satu nelayan asal Blimbing, mengungkapkan bahwa kepastian stok barang jauh lebih penting bagi keberlangsungan hidup keluarga dibandingkan fluktuasi harga yang masih dalam batas toleransi. Selain efisiensi, himpunan nelayan seluruh Indonesia Lamongan mencatat sebagian nelayan kecil mulai beralih menggunakan konvensi bahan bakar gas yang lebih hemat sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan biaya energi yang dinamis. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi perkuat ketahanan pangan, bantuan beras dan minyak goreng mulai disalurkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui penyaluran bantuan pangan yang didampingi langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono di kantor Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Oni menyerahkan bantuan berupa beras dan minyak goreng secara simbolis kepada warga penerima manfaat. Penyaluran ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah termasuk perwakilan Perum Bulog dan jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi serta unsur Forkopimda Paron. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam merespon tekanan inflasi global yang berdampak pada daya beli masyarakat. Meski harga pangan di Ngawi relatif stabil, intervensi tetap dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kelompok rentan.
5: Kearifan lokal itu buka ke desa. Nah, hal ini yang kemudian masyarakat petani kita ini akan ya punya lahan pertanian, punya gabah, tapi ketika di petas atau di porong, dia sudah nggak punya cadangan lagi di rumah. Nah, ketika beli, harga itu sudah mengikuti pasar. Nah, mekanisme-mekanisme ini sebenarnya sudah ditata, kita diantisipasi lewat apa namanya RMI-RMI yang kita lakukan di masing-masing kecamatan.
4: Bupati Oni menyoroti perubahan pola pertanian yang kini semakin bergantung pada teknologi modern. Menurutnya, penggunaan alat seperti combine harvester serta sistem tebas membuat petani tidak lagi menyimpan cadangan hasil panen. Sebagai upaya jangka panjang, Pemkab Ngawi juga tengah mengoptimalkan peran Rice Mailing Unit atau RMU di tiap kecamatan. Program ini diharapkan mampu memperkuat cadangan pangan lokal sekaligus menata distribusi agar lebih efisien. Penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 ditargetkan rampung pada akhir Mei dengan total 166.903 keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Pemerintah berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. KPU Magetan aktif perbarui data pemilih berkelanjutan, sasar usia ekstrim hingga perubahan status warga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Magetan terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna memastikan akurasi daftar pemilih tetap terjaga meski tidak dalam tahap pemilu. Ketua KPU Magetan Noviano Suwide menegaskan pihaknya tetap menjalankan proses pembaruan data secara rutin. Ia menjelaskan pemutakhiran dilakukan dengan metode sampling dan penelusuran data di lapangan meskipun struktur kelembagaan KPU tidak sepenuhnya aktif seperti saat tahapan pemilu berlangsung. Salah satu faktor utama dalam pemutakhiran ini adalah pendataan warga dengan usia ekstrim, khususnya yang tercatat berusia di atas 100 tahun. KPU melakukan pengecekan langsung untuk memastikan status mereka.
7: Kita lebih kepada yang misalkan di data usia di atas 100 tahun. Itu kita ngecek apakah yang bersangkutan itu meninggal tapi belum didaftarkan keluarganya untuk surat kematian.
6: Oh gitu.
7: Akhirnya kan di data kependudukan dia masih nol. Nah itu makanya kita
6: Selain itu, KPU juga memperbarui data pemilih yang mengalami perubahan status seperti perpindahan dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri maupun sebaliknya setelah pensiun. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas data pemilih agar tetap valid dan akurat sehingga ketika tahapan pemilu dimulai KPU tidak perlu melakukan pembaruan dari nol.
7: Dan kita juga memutarifkan terutama yang berubah status alih dari warga sipil ke Polri atau sebaliknya, Polri yang masuk ke sipil karena sudah masuk masa pensiun, atau juga yang pindah masuk dan pindah keluar.
6: Dengan pemutakhiran berkelanjutan ini, KPU Magetan berharap dapat meminimalisir potensi data ganda maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Antisipasi kemarau panjang, Pemkab Lamongan siapkan cadangan air bersih dan langkah mitigasi bencana. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mematangkan langkah mitigasi dalam menghadapi ancaman kemarau panjang tahun ini. Selain memastikan ketersediaan cadangan air bersih melalui instruksi Bupati Yuronur Effendi, koordinasi teknis di lapangan kini menjadi prioritas utama guna mengantisipasi dampak kekeringan yang lebih luas. Terkait teknis kesiapsiagaan dan himbauan langsung bagi seluruh warga, berikut adalah penjelasan mendalam dari BPBD Kabupaten Lamongan, Eri.
9: Lebih hemat air, jaga kesehatan untuk menghadapi musim kekeringan ini. Selanjutnya marilah kita jaga alam, alam menjaga kita. Tetap semangat, tetap waspada tentang kekeringan ini. Jangan sampai membakar hal-hal yang berkaitan dengan hutan, yang rawan kebakaran hutan dan lain-lain sebagainya. BPBD dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lamongan siap untuk membantu warga masyarakat.
8: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan ceria kita teman senja ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan tetap kompak, tetap jaga kesehatan selalu ya. Kita tunggu di 085 6345 454.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
10: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
11: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
10: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
11: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
10: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: 105 FM Bana Radio masih dari Tunggu 100 Ngawi. Lama sore tetap kompak masih bersama saya O Bana.
1: Berdua
0: dengan bel tema bagaimana cara terbaik agar laki-laki
1: mau

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo. 119 ngawi Sobat Bana. Dengan mengambil tema bagaimana cara baik agar laki-laki mau terbuka. Kita tunggu di 085 45 45 45. Ada Mas Rohim, selamat sore, terima kasih banget ya bergabung, sudah SMS. Tetap kompak selalu. Sobat Bana, tidak semua laki-laki mudah bercerita. Ada yang memilih diam saat lelah, dan ada yang menyimpan masalah sendiri. Bahkan ada yang tersenyum, padahal pikiran sedang penuh. Karena tidak percaya, tapi kadang mereka diajarkan untuk terlihat kuat dan tidak banyak mengeluh. Kita tunggu di 085 6345 4545. Sekali lagi, Sobat Bana, dengan tema bagaimana cara terbaik agar laki-laki mau terbuka.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Wow, Mas Bajul.
6: Yo,
5: alhamdulillah kita bertemu di sini ya.
6: Senang sekali. Ya.
5: Senang sekali.
7: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana.
6: Ada si Mbak Mi itu.
5: Ya. Mi itu siapa Mi?
6: Mbak Mi, Mi.
5: Mi atas, Mi bawah.
7: Ya.
5: Enggak dong.
6: Kalau di Jawa Timur ada.
7: Kita lewat
6: di
7: warung.
6: Lo, iya. Di sini ada dangdut cantik.
5: Dangdut cantik, siapa tuh?
6: Coba panggil.
5: Coba panggil ya, Kak Michelle. Boleh kasih aplausnya dong.
8: Aduh. Halo, selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Kak Michelle. Aduh, ini istimewa Mas Bajo.
6: Ngeri,
5: karena sam. Malam hari ini tuh Kak Michelle tuh biasanya kan. Munculnya di layar lebar. Nah sekarang ini

0: biasa. Harus berani malu.
1: Iya dong.
0: Biar seru.
1: Iya.
0: Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
1: Nekat, modal nekat.
0: Oh, modal nekat aja.
2: Awas loh Jeng.
0: Apa?
2: Jawa Timur hancur abis ini.
0: Karena ada Kak Michelle ya. Oke, kita ini mau ngapain Mas Bajo?
2: Yang pastinya mau dengerin suara merdunya beliau.
0: Betul, kita hari ini seru-seruan bareng ya. Kita ramein bareng, kita goyang rame-rame, semuanya sudah siap. Sikat om.

0: aja lali kanggo kowe kabeh.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo.
0: Mas Juni 2025.
1: Selamat sore.
0: Tayang di
1: ada yang SMS
0: Indonesia.
1: Temanya bagaimana cara terbaik agar laki-laki mau terbuka. Ada Mas Yanto ya di Ngerambe. Selamat sore. Tidak semua laki-laki pandai bercerita, tapi semua ingin di. Kita tanggapi sobat Buana ya. Ini memang tidak semua laki-laki pandai bercerita, tapi karena terkadang yang mereka bukan solusi melainkan seseorang yang mau mendengar tanpa mengakui. Bab dibalik jamnya seorang laki-laki ada banyak hal yang sedang ia perjuangkan. Saya tunggu di 0856345 4545 untuk buat bantuan.

mencok rene mengumbar katresnan kroso bagus dhewe lagak

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Power geng, push!
5: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Vira.
9: Hari ini 104,5 FM Bahana Radio bagi Bahana Indah Setia ya. Da Bahtera Cinta tembang lawas buat Bahana, tapi oleh penyanyi dangdut terbaru Wan Stianto. Nah, cantik ya.
8: Alhamdulillah, makanya kita harus jaga marwahnya.

105,5 FM Bana Radio masih dari Trunoji 119. 53 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Bana. Ya masih tentang cara terbaik agar laki-laki terbuka. Oke, terima kasih banget Sobat Bana. Lalu bagaimana cara terbaik agar laki-laki mau terbuka? Pertama, dengarkan tanpa mengingatnya laki-laki ikut bercerita karena khawatir dianggap lemah. Padahal saat seseorang merasa diterima tanpa disalahkan, ia akan lebih nyaman membuka isi hatinya. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah SMS di 085-6345-4545. Dan Mbak Runi ya, sedang laki-laki diam bukan karena tidak peduli, tapi sedang... Terima kasih. Seru nih ya, mantap sekali SMS-nya ya. Memang laki-laki itu apa ini, ada yang lemah, ada yang tidak ya. Jadi ketika kita punya masalah, terkadang pun ada apa ini Sobat Bana, nggak akan pernah ya disampaikan oleh temannya. Apa, kadang pun mereka menyembunyikan sesuatu itu, dipendam, dan terkadang pun sakit hati sendiri. Sobat Bana yang punya masalah mungkin bisa disampaikan ya oleh teman terdekat ataupun saudara yang bisa dipercaya, tidak akan sakit hati.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Podcast News.
1: Radio 4,5 FM Bana Radio, sobat. Satres Narkoba, Polres Lamongan membongkar peredaran obat keras bahaya tatki di wilayah Kecamatan Brundong. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sekitar 120 ribu butir LL dan dua sangka. Kita yang dilansir Detik Tim untuk sore hari ini, sobat Bana. Informasi yang dihimpun menyebutkan kedua pelaku yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, sing berinisial I, warga Aceh, dan W, warga Kota Binjai, Sumatera. Dan news sore hari ini.
0: Flash News.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sobat Bana, kita sudah memasuki di sesi yang kedua. Selamat sore untuk semuanya. Pak terkecuali ya, sehat selalu. Dah. Rudung. Oke, kita simak bareng-bareng.

104,5 FM Bana Radio masih dari 100. Kita bisa menikmati tembang hadir sahabat. Ada Bang Tudung Putih. Ini lagunya Bung Haji Merama sahabat Bana ya. Si ganteng. Terima kasih banget tadi ada yang sudah SMS ya. Sedang laki-laki diam bukan karena tidak peduli, tapi sedang lelah. Ditanggapi. Ya. Sedang laki-laki itu diam bukan karena tidak peduli ya, sobat Bana. Tapi sedang lelah sendiri. Karena tidak semua rasa bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada lelah yang dipendam, ada kecewa yang disembunyikan, dan ada hati yang memilih diam agar tidak menampak. Yang bagus kadang sebagai laki-laki kepinginnya sih curhat kepada orang yang kita percaya dengan rasa kesal kita, rasa emosi kita. Terkadang kita pun juga kepingin masalah kita segera terselesaikan, tapi kadang pun kita juga berpikir kita ngomong, kita curhat malah menjadi beban orang lain. Berarti laki-laki tidak berani menyampaikan sesuatu. Oke, kita tunggu di 0856345454.

0: setiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru.
4: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
5: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy.
4: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk glitter, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119. Tetap semuanya. Sudah 19.
8: Sejati ini dadi wong wedok.
3: Mas Fris buat Bana ya.
8: Pendirian
3: dengan tema
8: apa meneh sama nih sik pacaran.
3: Gimana cara?
8: Ora abi lori.
3: Baik, agak lagi mau
8: dadi wong wedok iku.
3: Nah, tunggu opini Anda di 085-6345-454.
8: Sing sok mulya ana pean. Nggih. Sumbien teh.
9: Ibu, kok asin?
8: Jenenge kehidupan, Rin.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang

0: Duk, gue ngerti. Ibu mubian tak sosio. Amarga bapakmu iki katut wong wedok liya. Ya iku aku kroso bersalah, Duk. Tapi dikapano maning dalan sik kadung rusak.
1: Nek dalane rusak, ditandani maneh, Pak, ben alus.
0: Gak kabeh dalan iku iso ditandani. Kadang ana dalan sing luwih apik. Kowe saiki kan cek pacaran. Mumpung durung sampe ado, lebih baik putus no wae. Nuk, ngene lho. Urip iku sing dideleki mung kebahagiaan. Duduk kelaran. Kowe sedang dimaem. Iku senengane bapak.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Murmas ya Ibu. Oke, ampuni. Saya baru saja mengumandangkan waktu ini badan diterima. Selamat datang, terima kasih banget yang sudah bergabung sebelum baca satu persatu. Sekali lagi tema yang kali ini kita hadirkan adalah rata gagal. Ya tunggu di 0856 3454

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Kita udah menikmati teman-teman sore hari ini, dan masih bersama saya Obana, dia ngopi santai ya, mungkin sesantai mungkin. Untuk sahabat Bana yang kepengen bergabung ya, sekali lagi di 0856345 4545, kita tunggu tema bagaimana cara terbaik agar laki-laki buka. Kita tunggu 0856345 4545.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama si OO Bahana ya. Ya, sudah 18 menit lepas dari pukul 8 menit lepas dari pukul 6 petang. Ya. Terima kasih. Sudah ada yang bergabung ya. Dan Mbak Suci, dengarkan tanpa menghakimi itu kunci membuat seseorang mau. Benar sahabat Bahana ya. Karena hati akan lebih mudah bercerita kepada mereka yang memberi rasa nyaman, bukan kepada mereka yang hanya sibuk menyalahkan. Kadang didengar dengan tulus sudah cukup untuk membuat seseorang merasa tenang. Kita tunggu di 0856345 untuk sahabat Bahana yang kepengen bergabung ya dengan tema gimana cara terbaik agar laki-laki terbuka. Sahabat Bahana, hargai kecil yang mereka ceritakan. Laki-laki mulai terbuka. Meski hanya sedikit, itu tanda kepercayaan sedang dibangun. Yang paling penting adalah tempat pulang yang menyenangkan. Dan tempat yang membuatnya semakin tekan. Karena laki-laki juga ingin didengar, dimengerti, dan dipeluk oleh ketenangan. Selamat sore. Untuk sahabat Bahana ya, kita belajar bahwa komunikasi bukan soal siapa paling banyak bicara, tapi siapa yang mampu membuat orang lain merasa aman, terbuka.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
6: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
7: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
8: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
9: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
12: Mau jelajahi dunia metaverse?

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya Oh Bana. Belum kita tengok-tengok SMS yang masuk. Udah pas tuh menutup hati. Bisa jangan menutup hati Sobat Bana. Nah kalau hati tertutup Anda gak bisa menerima seseorang yang akan singgah di hati Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat Bana bersama. Selamat malam. Mungkin sahabat Bana sudah apa ini? Enggak sabar untuk SMS di 0856345445 yang tema bagaimana cara terbaik agar laki-laki mau terbuka. Sahabat Bana, bagi sebagian laki-laki bercerita bukan hal yang mudah. Mereka terbiasa menyimpan masalah sendiri dan menutup rasa telah agar tetap terlihat kuat. Maka ketika ia mulai menceritakan hal kecil tentang pekerjaan, rasa kecewa, takutannya, atau sekedar cerita sederhana tentang harinya, itu sebenarnya bukan hal biasa. Itu tanda bahwa ia mulai merasa nyaman dan percaya. Jangan langsung memotong pembicaraan, menganggap sepele atau membandingkan masalah dengan orang lain. Sikap seperti itu bisa membuatnya kembali memilih diam. Dengarkan dan tenang, beri perhatian dan tunjukkan bahwa ceritanya itu sangat berarti bagi Anda. Karena kepercayaan tidak hadir dalam waktu singkat. Cuma dibangun dari masa aman dan penghargaan dan sikap saling memahami. Ketika seorang laki-laki mulai terbuka, sebenarnya ia sedang memperlihatkan sisi dirinya yang jarang ia tunjukkan kepada orang lain. Oke, kita tunggu untuk sahabat Bana yang kepengen bergabung ya di 0856345445 dengan tema gimana cara terbaik agar laki-laki mau terbuka. Ini masing-masing punya apa ini? Prinsip sendiri-sendiri sahabat Bana ya. Kadang pengen terbuka dengan jalan mencari teman apa ini sangat dekatnya. Dekat dengan si dia. Gak kadang malu-malu ya, sampai kapanpun ketika mereka seorang laki-laki punya masalah, kadang juga ada yang gak mau menceritakan karena takut dikira lemah. Oke, kita tunggu di 0856345445

Tepat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Terus 4,5 FM Bahana Radio kita sudah hampir semalam. Selamat malam, tetap kompak selalu. Dan tolong kalian tolak rebut.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse?

104,5 FM Bahana Radio masih dari Trun. Ada ilmu. Di dan tadi itu semakin apa ini tinggi semakin hatinya. Mungkin kita punya ilmu, kita punya apa tuh? Kan laki-laki. Oke, sebut mana sekali lagi ya. Cuma yang kita usung, gimana cara terbaik agar laki-laki mau terbuka anak ini. Tidak semua orang bisa langsung menceritakan apa yang sedang dirasakan. Cuma laki-laki yang sering terbiasa memendam masalah sendiri. Saat mereka memilih diam, bukan selalu karena tidak sayang atau peduli, tapi bisa jadi mereka sedang menenangkan pikiran, mencari cara menjelaskan perasaannya atau belum siap. Nah, semuanya laki-laki. Dan terlalu banyak pertanyaan dan desakan ini justru dapat membuat mereka semakin menutup diri. Terkadang seseorang membutuhkan waktu memahami isi hatinya sendiri sebelum akhirnya mampu cerita kepada orang lain. Beri ruang bukan berarti membiarkan, melainkan menunjukkan bahwa kita menghargai proses dan perasaan. Tetap hadir, tetap peduli, namun tanpa tekanan. Ketika seseorang merasa aman dan tidak dipaksa, biasanya ia akan datang sendiri untuk bercerita. Dan latihan terbaik bukan tentang terusnya, tetapi tentang tetap menemani tanpa merasa terpaksa. Ketika yang curhat, ketika mereka salah, jangan buat mereka nyaman, kita mendengarkan apa yang menjadi kesalahannya sudah. Selamat malam, terima kasih yang sudah bergabung, tunggu di

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

145 FM Bana Radio masih dari Truno Jaya 119 ngawi bersama saya O. Ada bayangan cinta yang lalu. Jelas Bana ya. Terkadang laki-laki itu pernah melihat orang yang dicintai pertama kali. Bayangan-bayangan itu terus berada di kita ataupun di pikiran kita. Yang mencintai seseorang yang dulu pernah singgah di hati, kini milik orang lain, jangan apa ini anda tenang larut-larut ya. Selamat malam, kita tunggu opini anda di 085 63 dengan tema gimana cara terbaik laki-laki mau terbuka. Ada yang lagi ngopi di angkringan-angkringan, selamat malam, selamat menikmati kopi. Kadang dengan ngopi kita akan menemukan inspirasi.

0: Danimo. Cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh.
1: Kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku.
2: Kita gak setara, Mas.
3: Kisah kita gak akan kemana-mana, Mas. Kumara.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Wana Radio masih dari Trunojoyo 109. Ya, badai biru. Lebadi yang sangat besar ya. Kemudian. Oke, semoga sobat Wana memiliki cerita yang enggak pilu, enggak sedih, enggak dihantam badai, enggak dihantam sebuah permasalahan. Seperti itu maksudnya ya, yang ada hanyalah sebuah simbol kebahagiaan. Nah, terima kasih banget untuk sahabat Wana yang baru saja bergabung menikmati suasana malam sambil ngopi sepuluh itu sempat radio ya. Sama untuk yang ada di ini street food di arah dan ada Mbah Tro dan Express Radio top. Terus ada di Siliwangi juga, selamat malam pula, menikmati pesan kopi, silakan pesan kopi. Ada yang suka manis, yang suka pahit, itulah kehidupan. Masih tentang tema yang sama, bagaimana cara buat benar terbaik agar laki-laki terbuka. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545. Dan pelukan lebih berarti daripada pertanyaan. Ingat sobat Wana. Karena tidak semua rasa mampu dijelaskan dengan kata-kata sobat Wana. Seorang laki-laki ada lelah yang sulit diungkapkan, dan sedih yang tidak mudah diceritakan oleh laki-laki. Di saat seperti itu, pelukan sederhana bisa menjadi tanda bahwa seorang tidak sendiri dalam menghadapi. Kadang kehadiran yang tulus jauh lebih menenangkan daripada banyak nasihat. Ada hati yang hanya ingin dimengerti tanpa harus dipaksa menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Itulah banyak laki-laki.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Jalima, cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh.
1: Kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku.
2: Kita gak setara, Mas. Kisah kita gak akan kemana-mana, Mas.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana. Nah, bersama saya Om Nah, ya, ngopi spesial yang diganti dan nikmati malam hari ini. Ada Bang tanpa hati. Kesalahan besar, Sobat Buana, menaruh hati harus berhati dengan sampai Anda trader, ya. Nah, kalau Anda menaruh hati dengan salah tempat, nah, resikonya Anda sendiri. Kalau mendapatkan baik, nggak masalah menempatkan hati. Tapi ketika Anda menempatkan hati, hati orang lain yang salah, Anda akan suatu atau tidak akan bahagia. Nah, untuk kaum lelaki, selamat malam, jangan sampai menaruh hati dan sebuah kesalahan besar, ya. Terima kasih banget yang sudah SMS di 0856345454545 dengan tema bagaimana cara terbaik agar laki-laki mau terbuka. Nah, sebenarnya jangan yang masuk ya SMS, jangan temukan cerita kecil dari seorang laki-laki. Benar, sebenarnya ya. Karena bagi sebagian laki-laki menceritakan apa yang mereka rasakan bukan hal yang mudah. Mereka mulai berbagi cerita meski terlihat sangat sederhana. Hanya itu adalah bentuk kepercayaan dan usaha untuk membuka diri dari seorang laki-laki. Kadang cerita kecil yang mereka sampaikan menyimpan banyak hal yang selama ini pendam sendiri. Maka dengarkan dengan baik. Hargai setiap kata yang keluar dan jangan membuat rasa cerita tidak penting. Ketika seseorang laki-laki merasa dihargai saat bercerita, ia akan merasa lebih nyaman untuk terbuka dan menjadi dirinya sendiri. Kita tunggu opini Sobat Buana di 0856345454545.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Masih dari Trunoji 109. Sudah 34 menit lepas dari pukul 7 malam. Nah, terima kasih yang sudah bergabung SMS di 0856345. Saat laki-laki mulai bercerita, berarti ya mulai percaya ya kepada orang yang jangan ngobrol sahabat. Karena tidak semua laki-laki punya Jawa Timur punya bahasa laki-laki mudah membuka isi hatinya. Banyak dari mereka terbiasa menyimpan masalah sendiri, memilih diam daripada menunjukkan rasa lemah. Maka ketika ia mulai berbagi cerita tentang lelahnya, kecewanya, atau hal kecil yang dalam hidupnya, itu tanda bahwa ia merasa aman dan di dekatmu. Percayaan itu tidak datang begitu saja, sobat Bana. Bangun dari sikap yang mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi. Maka jangan abaikan cerita yang ia sampaikan, karena bisa jadi itu adalah sisi dirinya yang jarang diperlihatkan kepada orang lain. Sebab bagi seorang laki-laki, cerita bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang keberanian untuk memperlihatkan perasaannya kepada seseorang yang ia

0: Roman dan Papa Kena Asis Papa.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadiake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: 104,5 FM, Bahana Radio masih dari Trunojo Jogja 100. Ngawi. Masih yang sudah bergabung ya, dengan topik gimana cara terbaik laki-laki mau hubungan yang baik Mas O dibangun dengan saling mendengar. Oke, ini benar sobat Bana, karena hubungan bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang mau. Kita dua orang saling mendengar dengan hati yang tenang, setelah sebesar apapun akan lebih mudah diselesaikan. Dengar bukan hanya menunggu giliran bicara, tetapi benar-benar mencoba memahami perasaan, pikiran, dan keadaan satu sama lain. Sebab banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, melainkan karena kurang saling memahami. Ketika seseorang merasa didengar, ia akan merasa dihargai. Dan dari rasa dihargai, itulah tumbuh kepercayaan, kenyamanan, dan hubungan yang semakin

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsburg 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio Sobana namanya. Jam official edisi hari Kamis 7. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: Allah.
1: Nemen-nemen.
0: Dada.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih, jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampeinnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
1: Power geng, push!
2: Ya, dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sunscreen Softergent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sunscreen Softergent Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang gak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

105,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

0: Berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras, jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih, jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu enggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang gak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

0: apa? Inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, kita

0: sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
3: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
2: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru, Stokin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stokin Soft Urgent Double Perfume hadirkan

0: Ngokoe mas, kok suwedi ngono? Ditinggal pasang sange ta?
1: Ora.
0: Lah terus?
2: Sikilku mau beda.
0: Wah, wah, wah.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sitik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Nopo yo. Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.

0: geng push.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu nggak nih masalah keluarga yang sering terjadi saat tahun ini atau saat yang relevan dengan zaman ini, yaitu tentang orang tua dan anak yang nggak tahu caranya mendekat. Anak pengen dimengerti tanpa dihakimi, pengen didengar tanpa langsung dikasih solusi. Orang tua juga pengen dihargai, pengen anaknya dekat, tapi bingung dimulai dari mana. Akhirnya yang terjadi justru saling menjauh. Anak cerita keluar, orang tua diam sendiri. Padahal kadang yang dibutuhkan itu sederhana sekali. Waktu, perhatian, dan mau dengerin tanpa buru-buru menyimpulkan. Tapi karena hal sederhana itu jarang dilakukan, hubungan jadi terasa jauh tanpa disadari. Sobat Bahana, penting banget untuk kita sebagai keluarga, satu keluarga, itu saling mengerti dan menyempatkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain untuk keutuhan dan kehangatan keluarga itu sendiri.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Bunda teh tahu yang merubah suami teh Allah. Kenapa bunda nuntut ke suami? Capek, enggak ada gunanya. Betul enggak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Ah, yang ada bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Dah pusing ya Allah. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim.

bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan kita, kita bacakan doa agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah, agar kita semua kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Doa agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Doa agar kita semua diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Dan mudah-mudahan pengajian kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doanya ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang engkau terima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim amin amin ya rabbal alamin. Ibu, tete, sayang, pagi ini kita akan belajar tema yang sangat menarik. Judulnya adalah Jangan Sakiti Hatimu. Coba, hari ini ada yang sedang sakit hati apa enggak? Ada apa enggak? Kalau ada, saya lanjutkan kajiannya. Kalau enggak ada, cukup sekian dan terima kasih. Yang di sini sudah aman semua perasaannya ya. Baik. Bunda, teteh, kenapa kita harus belajar lebih dalam tentang hati? Sering Ahilman sampaikan, hati itu adalah unsur yang paling menentukan dalam diri manusia. Betul? Jadi hati itu adalah unsur yang paling apa? Menentukan dalam diri manusia. Baik hatinya, baik semua urusannya. Rusak hatinya, maka rusak semua urusannya. Mohon maaf, orang karena hatinya sakit,
badannya bisa sakit, betul? Bunda dikecewakan oleh seseorang. Misalnya ini mah ya, bunda dikecewakan oleh seseorang yang sakit hati, tapi kadang-kadang kepala jadi pusing, betul? Teteh dikasih harapan sama seseorang, kemudian orang itu gak ada angin, gak ada hujan, kemudian pergi meninggalkan kita. Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Di sini kan. Kita berharap sama seseorang misalnya, "Aa, aku tuh berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aa, aku tuh berharap dia jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aa, aku tuh berharap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak, Aa." Sakit apa enggak? Mohon maaf ya, yang sakit hati kadang-kadang wajah jerawatan, betul? Makanya kalau hatinya baik, baik semuanya. Tapi kalau hatinya ada masalah, itu berpotensi ada masalah-masalah yang lain. Maka Quran menyebutkan

yang penyakit itu menambah penyakit-penyakit yang lainnya. Betul apa betul? Iya Pak ya. Maka yang namanya hati ini unsur yang paling penting dan paling menentukan. Nah, hati itu punya sifat mudah terbolak-balik. Maka dalam bahasa Arab, hati itu namanya kolbun. Apa namanya? Ingat ya, bukan kalbun, tapi kolbun. Kalau nulisnya pakai kaf, ka, lamba, itu artinya, mohon maaf, anjing. Jadi kalau kita bilang kalbu, itu anjing. Tapi kalau kita bilangnya kolbu, itu namanya hati. Jelas sampai sini? Bukan kalbu, tapi kolbu. Aa, kenapa hati itu disebut dengan kolbun? Karena berasal dari fi'il madinya kolaba yuqallibu. Apa? Kolaba yuqallibu. Apa artinya? Sesuatu yang mudah terbolak-balik, itu namanya hati. Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Betul? Kadang hati senang, kadang hati sedih, kadang hati lapang, kadang hati sempit. Betul? Kadang hati bisa nerima, kadang hati kecewa. Makanya sering Ahilman sampaikan, sedih itu boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Catat ya, status hari Rabu itu ya. Sedih itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Betul? Kecewa boleh, boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Aa sayang, kenapa kita gak boleh berlebihan dalam kesedihan, kekecewaan? Khawatirnya hati yang sedang sedih itu, no, gambar naon iya teh itu. Hati lah pokoknya namanya, anggap aja hati, kecil kan. Jadi hati yang sedang sedih itu, kalau sedihnya sedikit, nih segini. Sampai jam 12 ya gambarnya lah ya. Kalau semuanya diisi dengan nokta hitam, hilang. Sehingga hati ini kosong dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bunda sakit, kecewa, gelisah, boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan itu. Yang dikhawatirkan, bunda menganggap Allah hilang dalam kehidupan. Yang pada akhirnya, mohon maaf, yang pada akhirnya kesedihan yang berlebihan itu menjadikan setan masuk ke dalam diri kita. Dan mohon maaf, itu yang membuat kita tidak akan menemukan kebaikan dalam hidup. Jelas sampai sini? Makanya punten ya, Aa lihat ini yang hadir wajahnya ada kemiripan ya. Ini dari wajahnya kelihatan banyak masalah kelihatannya ya. Ya dan gak apa-apa, gak apa-apa. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Aa juga melihat yang di sini ada wajah yang sedang disakiti, ada gak? Gak apa-apa, kita ini manusia. Ustadz, aku tuh pengen hidup tuh semuanya fine-fine aja. Ulangi ya, ulangi ya. Aa, aku tuh pengen hidup semua apa? Fine-fine aja. Kalau hidupmu gak mau ada masalah, maunya fine-fine aja, kamu jangan hidup besti. Kamu jangan hidup. Karena ciri orang hidup itu pasti disapa dengan masalah. Betul? Itu bukan kata AA, itu kata Allah. Mana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizu.
yang satu Rohim, yang satu Gofur. Ini teh yang mana tuh Ece? Rohim apa Gofur? Rohim apa Gofur? Rohim apa Gofur? Gofur. Jadi yang mana tuh ini teh? Coba yang A baca tadi surat apa? Al-Muluk ayat berapa? Ayat 2 kan? Bunda suka baca kan? Barang siapa yang tidak tertinggal baca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Suka dibaca enggak? Jangan bohong begitu ya. Jujur aja. Kalau enggak apa-apa. Jadi yang benar Rohim apa Gofur? Wa huwal azizul Gorim. Jadi ke mana-mana ieu teh. Gofur apa? Wa huwal azizul Gofur.

dan kematian. Betul? Sebagai apa itu AA? Sebagai ujian. Sebagai apa? Jadi hidup gak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Betul? Ayo jawab ujian semua. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya suami yang soleh, ujian. Punya suami yang kurang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak. Saya gak bilang jelek ya, abstrak bilangnya. Punya istri yang cantik, ujian. Punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja online, punya istri yang maunya jalan-jalan terus. Apa namanya? It's alive. Apa? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. It's alive. Itulah hidup. Betul? Sekarang bunda dalam hidup ngerasain hati gelisah, sedih, kecewa. Boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan berarti kita, mohon maaf, tidak yakin kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, AA, biasanya hati itu sakit gara-gara apa? Tulis. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, ada yang namanya hati yang tersakiti. Ku menangis, gitu kan? Ku menangis membayangkan betapa. Ini mah korban sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Meni langsung nyanyi teh. Hati yang sakit disebut dengan apa? Hati yang tersakiti. Ada yang kedua disebut dengan hati yang disakiti. Hati yang apa? Disakiti. Oke. Apa lagunya kira-kira ya? Belum ada lagu yang bisa AA bayangkan untuk ini ya. Dan dawa. Apalagi? Podei kan. Tak itu pokoknya malah. Yang ketiga, hati yang berpenyakit tuh. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, hati yang tersakiti. 2, hati yang disakiti. 3, hati yang berpenyakit. Menurut bunda, teteh, sayang, kira-kira ini artinya sama apa beda? Di mana bedanya? Nah, biar cepat jawabannya, di situ. Hati yang tersakiti, yang disakiti, yang berpenyakit, sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ, ya itu. Paling cepat daripada berantem ya, gitu aja. 1, sok tulis. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang tersakiti. Artinya, hati yang merasa sakit karena nungguin ya. Iya. Aa juga lagi nungguin sama ini. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit.
Jadi hati itu sakit karena diizinkan oleh hati sendiri untuk merasakan sakit. Sehingga kita bilang hatiku sedang biasa aja. Ibu kelihatan lagi ada masalah yang sangat berat barusan dari suaranya. Yang kedua.

ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jadi sakitnya memang karena ada sesuatu gitu, ada seseorang. Dihina, dicaci maki, direndahkan, dikecewakan, dibohongin, dijulit, dinyinyirin, dicemoohin, direndah. Itu jadi bikin sakit. Ada yang begitu enggak? Ada ya. Ada yang ketiga, hati yang berpenyakit. Nah, apa kira-kira? Hati yang sedang sakit karena tidak mau menyembuhkan, jadi tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit, itu berpenyakit. Hati yang sakit karena tidak mau menyembuhkan hati yang sedang sakit. Berarti kalau berpenyakit bisa dua-duanya. Hati itu tersakiti dan hati itu disakiti, ujungnya jadi hati yang berpenyakit, jadi sakit hati. Ujungnya di sini banyak penyakit hatinya. Apa? Benci, iri, dengki, apalagi sombong, riya, semua, kecewa. Ini kan istilahnya kayak fase gitu loh. Fase ketika dia mengizinkan hatinya sakit, ketika ada orang yang bikin dia sakit, ujungnya ada kebencian, ada kedengkian, ada iri, ada sombong, gak ikhlas, gak ridho. Semua berkumpul di situ karena hati yang tersakiti, disakiti, berpenyakit. Sekarang saya mau tanya, yang di sini kalau bicara sakit hati masuk kategori yang mana? Tersakiti, disakiti, apa berpenyakit? Nah, tentu setiap orang beda-beda. Tapi kalau kata Ahilman, Bunda tidak akan pernah merasakan disakiti kalau Bunda tidak tersakiti. Sebenarnya yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi yang bikin sakit itu karena hati kita yang mengizinkan untuk sakit. Betul apa betul? Jadi gak ada yang namanya Ustadz saya disakiti. Tidak. Menurut AA, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis besok itu, tuh. So, izin Bunda bilang gini sama Ahilman, AA, aku tuh disakiti sama suami. Suami tidak menyakitimu. Harapanmu yang berlebih kepada suami membuat kamu menyimpulkan kalau suami menyakitimu. Betul apa betul? Biasa aja, tenang. Ini belum intinya nih, belum nih, baru pendahuluan nih. Tidak bisa diulangi lagi. Ibu mah kalau yang menguntungkan ibu diulang. Kalau yang menguntungkan orang lain tidak diulang. Jadi Ustadz Hilman, kadang yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi kitanya. Nah sekarang pertanyaannya, AA, bagaimana caranya agar hati kita tidak mudah tersakiti? Ya jawabannya adalah, jangan sakiti hatimu. Karena yang mengizinkan sakit itu bukan keadaan, tapi kamu. Nah sekarang, apa sih AA yang harus kita hadirkan agar kita tidak mudah sakit hati? Tulis. Jangan sakiti hatimu karena lima hal. Karena berapa?

5. Karena biasanya 5 hal ini yang membuat bunda teteh sayang hatinya jadi sakit. Jangan sakiti hatimu karena 5 hal. 5 hal ini kita akan bahas dalam 5 jam ke depan insyaallah. Siap? Sanggup? Kuat? Aa yang tidak kuat ya. 1. Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. 1 apa? Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Bunda sayang, yang kadang membuat orang itu jadi sakit hatinya kan lebih banyak memikirkan orang yang menyakitinya daripada memikirkan Allahnya. Betul apa betul? Sok, Ahilman mau tanya. Bunda, ada yang nyakitin kita. Yang bunda pikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Berapa banyak di antara bunda yang kalau disakiti mikir orangnya? Sampai bunda mikir berkali-kali, kok bisa sih? Kok bisa sih? Dan mohon maaf, izin ya, mohon maaf. Bunda, biasanya sakit hati yang paling berat itu saat kita disakiti oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Betul apa betul? Aa jadi berat ini sakitnya karena itu orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Gak pernah terbayangkan setega itu dia sama saya. Gitu kan? Mungkin kalau bunda disakiti sama yang gak dikenal mah biasa aja. Betul? Yang jadi tambah perih, tambah sakit, tambah karena orang itu orang deket. Dan kita tidak pernah expect orang itu akan menyakiti kita. Betul? Dan catat, bunda sayang, kita itu akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita dan oleh orang yang paling kita cintai. Gak usah jauh-jauh. Para nabi itu ujiannya dari orang terdekat, betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Setelah itu anaknya, Habil bertengkar, betul? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya, Kanan. Ingat ya, putra Nabi Nuh itu tidak semua durhaka. Yang durhaka hanya satu, Kanan itu. Tapi yang paling parah, Nabi Nuh itu diuji oleh istrinya. Ayo, kuis. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya ya, biar cepet. Kalau orang Cileungsi jawabannya Cenuh Cenabi ayat itu. Nabi Nuh diuji oleh istrinya. Siapa namanya? Ibu Nuh. Itu orang terdekat, betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya. Betul? Firaun, betul? Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya dan kaumnya. Kuis lagi, siapa nama istri Nabi Lut? Alhamdulillah, Ibu Lut. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji sama siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh siapa? Paman-pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dalam hidup bunda, kalau kita mikirin orang yang nyakitin kita, capek apa enggak?
capek, sakit apa enggak? Makin dipikirin, makin sakit. Makin dicari alasan, makin enggak ketemu. Ujungnya di luar logika kita. Ternyata kenapa Allah mengizinkan orang sekitarmu menyakitimu? Karena Allah ingin membuat hatimu balik lagi ke Allah. Boleh jadi selama ini kamu kurang doa dan zikir kepada Allah. Karena kamu harus tahu, yang bisa menenangkan hatimu hanya siapa? Dengan berzikir kepada Allah. Ayo dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd teh surat ke-13 ayat 28. Enggak kerasa waktu ya. Udah 10:30 lagi coba. Hah? Yang salah siapa? Nah, ini tanda hati yang sedang sakit begini. Nyalain orang kan. Iya, iya, tenang, tenang, tenang. Kita kan sampai jam 5 hari ini kan. Iya, ibu sampai jam 5 ya. Saya sampai jam 11 ya pulang. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Watatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Buka lagi surat yang lain, surat Ali Imran ayat 191. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang, yadzkurunallaha, yang ia banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk, wa'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bunda, kalau orang yang banyak zikir, ketika dia disakiti, ingatnya siapa? Dia akan ingat begini. Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan di dalamnya. Betul? Karena kuat zikirnya ke Allah. Dia enggak akan mencari alasan yang lain yang akan membuat dia terjatuh pada sikap yang buruk dalam hidup. Enggak. Dia enggak akan nyalahin keadaan. Dia gak akan, misalnya mohon maaf ya, dia disakiti oleh suaminya gitu. Dia gak akan bilang gini, ya Allah, kenapa saya tadi sakit sama suami? Apa gak salah suami saya teh? Apa gak ketuker sama suami Ceida tetangga saya, ya Allah? Dah, suami Ceida mah asa soleh, asa bager, asa baik. Nah, jangan. Dia gak akan menyalahkan keadaan. Betul? Dia gak akan mencari kambing hitam.
karena yang dipikirkan Allah. Teman-teman, adik-adik saya, yang harus ditinggal pergi oleh seseorang, dia gak akan kemudian berhenti hidupnya gara-gara satu orang yang menyakitinya. Sayang, hidupmu terlalu hidupmu terlalu sayang jika harus berhenti gara-gara satu orang yang menyakitimu. Betul apa betul? Hatimu terlalu berharga, hidupmu terlalu berarti untuk dihancurkan sama orang yang menyakitimu. Jangan. Gak boleh. Karena Aa lihat hari ini banyak orang yang trauma, yang gak bisa move lagi, gak bisa melangkah lagi. Ustaz, hidup saya sudah berakhir, Ustaz. Setelah dia menyakitiku, semuanya selesai, Ustaz. Usai, Ustaz. Ustaz, Ustaz, hidup saya usai, Ustaz. Gak. Ingat ya. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Status hari Jumat itu tuh. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Rencanamu boleh berakhir, boleh rusak, tapi hidupmu jangan, sayang. Bukan buat ibu, bukan. Buat adik-adik saya yang milenial ini mah. Usahamu boleh selesai, tapi masa depanmu tidak. Makanya jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang terjadi dengan dirimu seakan-akan kamu hancur gara-gara orang yang menyakitimu. Betul? Kamu punya Allah, sayang. Bukan buat ibu. Ibu tidak merasakan sakitnya mereka, Bu. Ibu mah tidak merasakan sakitnya mereka. Ah, sedang mencoba merasakan perasaan mereka. Sakit beneran, karena ada orang yang jadi gak bisa move, gak bisa lepas dari masa lalu, betul gak? Padahal kata Airman, enggak, hidupmu gak semenghancurkan itu. Ada orang bilang gini, aku tuh ya, selepas putus dari dia, jadi gak bisa makan apa-apa. Saya kan jadi prihatin kan. Saya bilang, sedalam itu, iya Aa, kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goreng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Ada yang bilang gini, aku tuh ya, selepas putus dari dia, jadi gak pernah tahu jalan pulang. Semenyeramkan itu, saya bilang. Iya, kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sakit, sakit. Makanya Ustaz, kalau hujan turun, iya, hujan yang turun, tapi yang basah pipiku, Ustaz. Kena air matanya yang turun. Udah. Ingat Allah. Tadi kata ayat tadi apa? Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, betul? Tidak ada yang sia-sia yang Allah hadirkan, betul? Berarti jawabannya, Aa, sayang, kenapa Allah memutuskan aku dengan dia? Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk hidupmu. Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh bisa membahagiakanmu daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Betul? Nah, itu jawaban orang yang ingat Allah. Itu jawaban orang yang zikir. Itu jawaban orang yang rajin doa sama Allah. Makanya bunda, teteh, sayang, ketika hatimu disakiti, doa adalah jawaban yang bisa mengobati. Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti.
Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Sabtu itu tuh. Itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang keluar aslinya kan. Berarti sama kan ya? Iya gitulah. Suara yang di video sama asli sama kan? Takutnya beda orang gitu ya. Jadi Ustadz Hilman, jangan sakiti hatimu karena kurang apa? Doa dan zikir. Bunda, suami bunda tuh manusia. Betul? Bunda disakiti oleh suami wajar, dia tuh manusia. Makanya, tapi kena A juga saya teh manusia juga. Wajar juga saya marah, Ustaz. Iya wajar, saya gak bilang bunda gak boleh marah. Boleh. Emang saya bilang bunda gak boleh marah? Enggak. Saya cuma bilang gini, bunda kalau suami mengecewakan bunda boleh apa boleh? Boleh, dia tuh manusia. Makanya ada yang bilang gini, Ustaz, gimana caranya biar suami kami gak ada salah? Gampang. Nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak ada salah hanya siapa? Malaikat. Selama suamimu itu manusia, besti. Ingat-ingat, selama itu juga kamu akan kecewa dengan apa yang dihadirkan. Berarti bukan karena suamimu yang buat kesalahan, mungkin hatimu yang berekspektasi tinggi dengan keadaan suamimu. Betul? Makanya orang yang rajin zikir, kuat zikir, gak akan membandingkan keadaan suaminya dengan keadaan suami orang lain. Betul? Orang yang ingat Allah, kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada space, gak ada ruang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ibu sayang, jangan membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Udah pasti beda. Betul? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA, sama apa beda? Udah pasti itu. Sok, suami ibu sama AA, sama apa beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Tolong jujur ya. Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul apa betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Betul enggak? Ibu mau muji AA, Ahilman cakep amat, gak akan ngaruh buat hati saya. Ibu jangan berharap banyak sama saya. Saya sudah pasti gak mau sama ibu. Kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih. Gak mungkin milih yang kayak begini. Pahit. Jara rauh ya Allah. Makanya jangan bandingin. Pasti beda. Betul? Orang yang kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada ruang di hati membandingkan sama orang. Betul? Karena semua yang Allah kasih adalah blessing terbaik yang Allah hadirkan buat dirinya. Betul? Makanya saat dia disakiti, apa jawabannya? Makasih ya Allah. Engkau ngasih aku kesempatan buat disakiti sama orang. Ternyata seenggak enak itu disakiti itu ya Allah. Bisa gak bunda bilang gitu? Jangan bohong. Bisa gak? Gimana biar bisa? Doa dan zikir. Betul? Kan yang nenangin hati Allah. Betul? Yang jagain hati kita siapa? Allah. Yang lembutin hati kita siapa? Allah. Makanya bunda bilang sama Allah atas semua yang bunda rasakan. Manusia boleh menyakitimu, tapi Allah gak akan pernah menyakitimu. Betul? Maka jangan sakiti hatimu karena apa? Kurang doa dan zikir kamu. Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap banyak kepada manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak berharap kepada manusia.
Bunda sayang, yang bikin kita jadi sakit itu karena terlalu berharap kepada manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Capek. Betul? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba, Bunda sayang, Teteh sayang, tanyakan di hatinya. Berapa banyak sakit hati yang kita rasakan karena terlalu berharap kepada manusia? Banyak gak? Banyak ya? Terus, kalau Bunda tahu sesakit itu berharap kepada manusia, masih mau berharap banyak kepada manusia? Terus sama siapa dong berharapnya? Makanya ingat, rumah tangga yang sedang diuji, kadang Bunda sering gini ya sama suami tuh, izin ya, ayah, ayah teh berubah tuh ayah. Mama teh udah capek sama ayah teh. Coba saya tanya ke Bunda, Bunda bilang gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Yang ada suami bilang begini, Ari kamu ngomong apa? Paling gitu kan. Bunda teh udah tahu, ternyata cerewetnya istri itu tidak akan merubah keadaan suami. Tapi tenangnya hati istri akan membuat hati suami Bunda berubah. Ustaz, kenapa hati istri yang tenang bisa membuat hati suami berubah? Karena hati istri yang tenang itu terkonek dengan Allah, sehingga Allah yang nanti membolak-balikkan hati suami. Yang punya hati suami siapa? Yang menciptakan suami siapa? Kenapa Bunda lebih banyak menuntut suami? Jangan ketawa Ibu Teh ya. Mikir Ibu Teh ya. Mikir. Bunda Teh tahu yang merubah suami Teh Allah. Kenapa Bunda nuntut ke suami? Capek, gak ada gunanya. Betul gak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali Bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Ah, yang ada Bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Dah pusing ya Allah. Jangan. Bunda saking hopelessnya dengan semua yang ada, ujungnya Bunda kayak gitu sama Allah. Yang lucu kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi kayaknya gak mungkin ya. Bunda teh doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh, tugasmu itu minta. Betul gak? Yang jawab siapa? Allah. Tugas kamu itu doa. Yang ngabulin siapa? Nari Bunda mah doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh hukum amaneh wela hari kitu matu. Ya gimana kamu aja? Ya jangan begitu dong Bunda sayang. Doa teh kudu yakin, betul? Doa tuh kudu kuat, betul? Sok dibuka surat Asy-Syura ayat 26. Kalau tidak salah ya. Insya Allah benar. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Asy-Syura teh surat ke 42 ayat 26. Nah benar. Kata AA, doa tuh gak boleh setengah-setengah, gak boleh ragu. Betul? Apalagi kayak tadi tuh, ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh ya Allah, tapi dilihat dari wajahnya gak mungkin ya Allah. Asa susah. Jangan. Itu namanya Bunda menjawab sendiri. Betul? Kan Allah yang menciptakan hati suami Bunda, betul apa betul? Kan Allah yang menggenggam perasaan suami Bunda, betul? Ayo perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan usah diikuti, ya mau dakar baca ya. Wa yastajibul ladina amanu, dan dia Allah
memperkenankan doa orang-orang yang beriman, yang yakin. Betul gak? Allah hanya memperkenankan doa orang yang yakin. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa yazidahum min fadli, dan Allah memberikan kepada mereka tambahan pahala dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Jelas enggak? Ternyata Allah hanya akan mengabulkan dua doa. Satu, doa orang yang yakin, yang iman. Dua, doa orang yang beramal soleh. Betul apa betul? Jadi tugas bunda mah hanya beramal saja, bukan menuntut hasil. Hasil itu yang ngasih siapa? Bunda doanya yang kuat, yakinnya yang kuat, usahanya yang maksimal. Maka kata Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Berharaplah cukup sama saya aja, sama aku saja, kata Allah. Karena mohon maaf, orang yang berharap kepada manusia itu ibarat orang yang bersandar di sarang laba-laba yang lemah. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Jadi orang yang bersandar, berharap kepada selain Allah itu sama seperti orang yang bersandar ke sarang laba-laba yang lemah tadi itu. Surat ke berapa? Ke-29 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Lihat, orang-orang yang bersandar, yang berharap, yang nyari sandaran, yang nyari harapan, yang nyari gantungannya kepada selain Allah. Kamatsalil ankabut, seperti laba-laba. Ittakhadat baitan, yang membuat rumah. Laba-laba bikin rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah siapa? Laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Jadi orang yang nyari sandaran, nyari harapan, nyari gantungan kepada selain Allah seperti bersandar kepada rumah yang paling lemah. Namanya rumah apa? Laba-laba. Maka tadi AA sampaikan, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya salah menaruh harapan kepada orang yang tidak pantas dijadikan harapan. Betul? Makanya Ahilman bisa melihat siapa di sini yang paling banyak masalahnya. Kelihatan. Yang duduknya nyender ke tembok. AA, kenapa yang duduknya nyender paling banyak masalah? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji tuh nyender weh terus. Ayo bunda, sayang, teteh, mulai hari ini catat ya. Jangan tuntut suamimu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah suamimu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, tenang deh, saya juga paham ibu ya. Ibu jangan punya penyakit hati gitu, biasa aja. Kan lagi dibahas kuah ini teh. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah sandarannya selama ini yang salah. Betul? Makanya bunda mulai hari ini tuh lebih tenang dalam hidup.
jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap kepada manusia. Yang ketiga, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak mendengarkan penilaian manusia. Jangan sakiti hatimu karena terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Bunda sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul apa betul? Kita udah berbuat baik aja, masih ada orang yang gak suka sama kita. Setuju apa setuju? Iya apa iya? Dan sekarang saya tanya, berapa banyak di antara bunda yang jadi sakit karena penilaian siapa? Manusia. Padahal bunda gak akan bisa memberhentikan orang menilai kita, betul? Maka sering Ahilman sampaikan, siapin HP-nya buat status di TikTok hari Senin nih, siapin. Jadi gak diulangi lagi ini. Sudah siap? Siap? Jangan pernah berusaha menenangkan badai. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Cukuplah belajar untuk menenangkan hatimu ketika badai itu datang menerjang dirimu. Jelas ya? Kalau diulang gak akan sama kalimatnya ini. Ngulang nyanyi dengan ngulang ceramah lebih enak ngulang nyanyi, Bu. Karena baitnya sama, betul? Jangan berusaha untuk menenangkan badai. Kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi belajarlah untuk menenangkan apa? Hati. Ketika badai itu datang menerjang hidupmu. Bunda anggap aja penilaian orang itu badai, betul? Bunda, tangan bunda cuma dua. Bunda sayang, teteh sayang, gak bisa kita memberhentikan semua orang bicara tentang kita. Gak, betul? Tugas kita dengan tangan dua ini apa? Angkat telapak tangan kita, berdoa sama Allah, tenangkan hati kita, betul? Biarkan nanti Allah yang menenangkan perasaan kita. Betul apa betul? Jadi tangan dua itu bukan untuk nutupin orang bicara sama kita, gak bisa. Orang yang benci sama kita akan tetap benci sama kita. Betul? Makanya untuk apa bunda berusaha menenangkan badai? Susah. Udah, tenangkan hatimu. Tugasmu bukan menenangkan manusia, menyenangkan manusia. Tugasmu hanya menyenangkan Allah. Kalau Allah udah senang dengan sikapmu, maka Allah akan berikan banyak kebaikan untuk hidupmu.

0: Betul?
1: Sok, bunda di rumah tangga sering AA bahas, kenapa bunda harus taat sama suami? Karena perintah Allah, sesimpel itu. Jadi bunda gak begini, kenapa harus taat ke suami? Iya AA, biar suami aku teh sayang sama aku. Biar suami aku teh makin perhatian sama aku. Coba saya mau tanya, bunda ada gak istrinya udah baik tapi suaminya gak baik? Istrinya udah berkorban banyak tapi suaminya enggak begitu banyak. Ada enggak? Begitu sebaliknya. Suami kenapa harus sayang sama istri? Perintah Allah. Bukan agar istri sayang sama kita. Enggak. Karena faktanya banyak istri yang masih suka mengeluh. Kita suami udah baik, udah sayang, kita yang kerja banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, capek, capek. Saya sudah ngasih banyak buat istri, tapi istri gak pernah ngebalas, Ustaz. Makanya ayah kalau berbuat baik ke istri bukan karena istri, tapi harus karena siapa? Sok, AA jadi suami ngasih nafkah ke istri, berpahala tidak? Pahalanya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Istri tak menghargai saya, gak ada masalah, bukan itu. Terus gimana Ustaz? Kalau tetap gak dihargai, tinggal. Cari yang lain. Enggak, ini mah mengekspresikan, dah saya mah gak begitu, enggak. Alhamdulillah, saya mah dikasih istri yang soleha, alhamdulillah. Gak kayak begini, alhamdulillah saya mah dikasih istri yang baik. Jadi gak pernah. Ini mah ekspresi. Saya mendengarkan curahan hati para suami. Banyak suami yang bilang ini ke AA, istri saya mah ya itu teh ngajinya sehari 3 kali AA. Itu mah istri saya banget, kata suami teh. Tapi sayang AA, istri saya mah ngaji teh gak tambah ilmu, yang ada tambah seragam. Ilmu mah tuh nambah, seragam ya nambah. Dan itu berpengaruh jadi nambah cicilan. Itu tuh kadang-kadang. Bunda, ayo atuh bunda lahnya, jangan malu-maluin Ustadz Hilman atuh ya. Sebagai Ustadz fans garis emak-emak, saya merasa tersakiti gitu loh bunda. Karena banyak yang bilang, oh, Ustadz Hilman mah cenah jamaahnya ibu-ibu semua, emak-emak perempuan. Ya gak apa-apa tuh, alhamdulillah ada jamaahnya kan ya. Daripada gak ada, bener tuh. Daripada liur kan. Terus gimana? Ya tuh Allah, tolong dilembutin hati istri teh. Saya gak pernah ngajarin istri untuk keras sama suami. Yang ada saya ngajarin istri buat tambah ridho, tambah ilah sama suami, betul? Tapi bunda tuh kadang-kadang pulang dari ngaji, sok tadi amalkan ilmu teh. Iya mah dia sok kadang-kadang lucu atuh pak. Pulang istri teh dari ngaji, suami teh di rumah lagi duduk kan, lagi kia duduk. Dia, ibu teh pulang, assalamualaikum.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva.

0: 等会儿，等会儿，不是。
1: Halo, Opik.
0: Halo, Tante.
1: Opik.
0: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, ta.
1: Iya, Opik.
0: Gimana, Tante, Randy?
1: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pik. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pik.
0: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Pik.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bana, selamat pagi semua. Lagi sama Bila yang akan dari jam sampai 8 nanti. Ajang apa di spesial? Gimana Sobat Bana, apakah Sobat Bana sudah mengaktifkan Jumat pagi ini, 8 Mei. Gimana Sobat Bahana di hari Sobat Bahana produktif gitu ya? Sudah bangun, sudah mempersiapkan bekalnya atau persiapannya atau bersekolah gitu. Pastinya di ajang ngopi spesial tema yang sebab hari ini adalah tentang seputar laki-laki, karena memang mirip sekali tentang yang kemarin ya sebenarnya tahu beberapa dua orang laki yang pertama itu dengar lalu penting sekali ya Sobat Bahana diperhatikan ki. Tapi Sobat Bahana, sebelum memasuki topik hari ini, atau bila mau tanya Bahana nih, nanti kalau Sobat Bahana mau bercerita atau sharing tentang atau cerita di pagi hari, bisa menghubungi atau mau ngobrol langsung juga boleh. Bila tungguin sini, nungguin Sobat Bahana dari jam 6 ini apa nanti. Jadi Bila juga gak kemana setia

termakan gitu, berguna di bawah lagi gitu. Para bapak-bapak atau suami, apakah juga membawa tempat kerja gitu? Ini ibu-ibunya sedang nyiap. Cepet banget nanti sama tapi orang laki-laki itu kita. Ingat Sobat Bana juga ada yang bilang kalau 70% dari laki-laki ingin bercerita tapi gak tahu mulai. Memang bingung mulai dari mana atau gak punya teman nih. Itu ya Sobat Bana. Nah itu masalah beberapa Sobat Bana kemarin. Mau cerita tapi gak punya teman cerita gitu. Bila ada di sini nih, dengerin cerita Sobat Bahana semua, boleh kalau mau atau sharing-sharing apapun itu. Nah, balik ke topik hari ini. Ah, gitu. Kalau menurut Bila sih penting, karena laki-laki itu memang manusia ya, makhluk. Itu langsung bantuan. Oh ya. Nah, kalau cerita bantuan emosi ini cukup dengerin aja gitu, udah cukup, perlu penting entah itu ke pasangan entah itu gitu, harus cerita itu ke pasangan atau ke lawan jenis lah, intinya teman juga bisa. Biasanya kan laki-laki itu kalau lagi keluar atau ngopi sempat bahas gitu, kehidupan lah, entah tentang atau tentang hubungan. Tapi bahana semua laki-laki cerita semua, kalau cewek kan rata-rata sama teman emang sharing sempat bahas. Laki-laki itu orang-orang yang yakini kalau cerita atau dengan orang-orang ya bakal membeli dirinya. Laki-laki lain perlu sih, kalau perempuan kan biasanya mandi dengerin, divalidasi, udah ya sobat banget, udah sama laki-laki dan mentalnya itu. Menurut sobat bahana sendiri, laki-laki apakah perlu, penting banget gitu punya tempat cerita, punya tempat perasaannya. Dan menurut sobat bahana sendiri, tipe pendengar baik atau kita yang baik yang bakal bisa seperti apa, di share atau cerita sama di kosong sobat bahana. Tapi setelah yang

Sunscreen Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sunscreen Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Terima kasih, kamu baik sekali. Siapapun malaikat yang bertemu denganmu, pasti akan mengagumi kebaikanmu. Atau bahkan, bisa merasakan cinta.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila Sobat Bahana. Gimana Sobat Bahana kabarnya di hari ini? Semoga yang di jalan hati-hati, yang sudah sampai kerjaan juga semangat menjalani hari. Selesai Sobat Bahana. Untuk yang ujian gitu di hari ini, kelas 6, kelas 9. Tetap semangat, semoga lancar dan tidak ada yang ketinggalan gitu. Apa sih yang ketinggalan? Mungkin yang ketinggalan jawabannya atau pulpennya gitu. Nah Sobat Bahana, gimana nih Sobat Bahana tanggapannya tentang tema hari ini? Sobat Bahana udah punya opini atau cerita gitu. Penting gak sih laki-laki itu punya seorang yang mau ditanya? Kadang bukan sekedar mendengarkan ya Sobat Bahana, tidak menghakim, juga tidak malah laki-laki tuh bercerita untuk solusi biar perasaannya lega, karena emang laki-laki ya jarang bercerita, laki-laki itu jarang terbuka gitu ya, jadi jarang banget laki-laki itu yang mau terbuka kecuali sudah bersama orang yang disayangi atau dipercaya. Kalau Sobat Bahana jadi orang yang sering diajak cerita laki-laki pasangannya atau mungkin temannya gitu ya, laki-laki, Sobat Bahana termasuk Sobat Bahana yang dipercayai, termasuk orang-orang yang mungkin lawan jenisnya itu berpikir, oh ini orang yang enak diajak ngobrol gitu, orang yang mungkin bisa memberikan solusi atau pendengar yang baik, bisa memvalidasi, tidak menghakimi. Karena pada dasarnya laki-laki itu memang jarang terbuka gitu Sobat Bahana, menemukan wah itu suatu pencapaian gitu ya Sobat Bahana, karena kamu termasuk orang yang dipercayai seseorang gitu. Kamu termasuk orang yang pendengar yang baik dalam orang bercerita ke kamu Sobat Bahana. Jadi gimana Sobat Bahana, apakah udah ada opini aneh gimana? Pentingnya laki-laki punya tempat untuk cerita atau seseorang yang mau. Karena pada dasarnya juga gak semua orang itu bisa jadi pendengar yang baik gitu. Ada yang suka cerita tapi gak bisa jadi pendengar yang baik. Ya bisanya bercerita gitu. Ada juga orang yang jadi pendengar yang baik tapi ia jarang bercerita. Contohnya laki-laki. Tapi gak semua laki-laki juga itu jadi pendengar yang baik ya Sobat. Juga yang gak jadi pendengar yang baik dan gak terbuka gitu. Itu biasanya kebiasaan dari kecil Sobat Bahana. Kebiasaan dari kecil ia pernah didengerin, sama kebiasaan dari kecil ia gak pernah mendengarkan gitu. Jadi mungkin kalau ada masalah ya arahkan ini masalahnya selesai, jarang didengerin, jarang didengarkan gitu. Semoga sifat seperti ini para orang tua di parenting anak-anaknya diperhatikan sedari kecil, karena memang berpengaruh sekali di masa yang akan datang, di masa dewasa ini. Jadi ajaran orang tua dari kecil atau asuhan orang tua berpengaruh ya. Jadi enggak semua itu faktor lingkungan saat dewasa gitu. Lingkungan saat kecil berpengaruh sekali gitu. Jadi mungkin dari kecil itu anaknya terbiasa didengarkan, anaknya terbiasa bercerita atau terbuka sama orang tuanya. Nah, saat ia dewasa, ia sama temannya atau sama pasangannya, ia akan buka juga Sobat Bahana, suka cerita, suka mendengarkan, orangnya ekstrovert gitu. Tapi jangan berpatut sama introvert dan ekstrovert. Karena orang introvert itu juga bisa bercerita, juga bisa menjadi orang yang ceria, tergantung tempatnya biasanya Sobat. Jika ke tempat yang baru, belum ada yang dikenali, atau masih beradaptasi, memang orang yang introvert agak susah ya Sobat. Kalau orang ekstrovert itu mudah beradaptasi gitu. Jadi sama siapa aja mungkin bertanya itu berani. Oh, jadi perbedaan introvert dan ekstrovert, bukan yang introvert itu derung ke pendiam, gak pernah terbuka, gak pernah cerita, bukan. Tapi mungkin cara beradaptasi sama lingkungan. Orang introvert juga kalau udah sama temen dekatnya, temen yang dipercayainya,
jiwa ekstrovert kita mulai mendengarkan ya, umumnya sama orang yang dipercayai, orang sama temennya gitu. Sobat Bana semua, itu tim yang mana dan gimana tanggapan Sobat Bana tentang pentingnya seorang laki-laki mempunyai seseorang yang mau mendengar ceritanya? Saya share opini dan ceritanya di 08554. Gitu ya Sobat Bana, bila tungguin cerita dan opini Sobat Bana semua di sini. Nah, setia nungguin Sobat Bana sampai nanti jam 8 gitu. Jangan lupa Sobat Bana untuk share opini dan tema hari ini. Tapi Sobat Bana, tapi setelah yang satu ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani, Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowayah Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila ini Sobat Bahana, gimana Sobat Bahana cuaca di pagi hari ini? Karena tadi ada Sobat Bahana juga yang cerita katanya, Kak cuaca di Jogorogo itu sangat-sangat. Kalau itu gak usah diragukan ya Sobat Bahana, Jogorogo itu memang sangat di. Gak usah jauh-jauh di Jogorogo Sobat Bahana, sini aja di dan Tronojoyo di Bahana cuacanya juga lumayan gitu. Padahal ya Sobat Bahana, kemarin itu udah nggak hujan. Ini kayak udah nggak masuk musim-musim ya Sobat Bahana. Tapi setiap pagi itu memang cuacanya masuk. Tapi bentar lagi nanti habis jam 8 bila keluar dari studio ini, cuacanya udah panas lagi gitu. Sobat Bahana, tapi ada ya nggak sih Sobat Bahana yang kalau pagi-pagi itu dingin lah terbawa flu. Bila itu pagi-pagi itu mesti flu. Apakah juga ada Sobat Bahana faktor cuaca dingin atau memang bawaan gitu ya Sobat Bahana? Kalau kayak gitu Sobat Bahana, siang-siang itu sembuh karena cuacanya udah mulai hangat kembali gitu. Jadi buat Sobat Bahana di pagi hari ini, semoga dijaga kesehatannya, terjaga kesehatannya gitu. Kalau memang dingin, nanti bisa minum yang hangat seperti kopi, teh, atau susu hangat gitu. Jangan malah pagi-pagi minum es ya Sobat Bahana. Ada juga teman Bila pagi-pagi ini kalau beli es udahan. Tanya pagi-pagi beli es itu nggak dingin. Itu padahal dingin. Jadi mungkin beda ya, kebiasaannya dari kecil kalau dari pagi udah dikasih es kayak gitu. Kalau Bila dari kecil pagi-pagi dikasih yang hangat sama ibu, kalau minum es masih dimarahin. Kan siang aja, siang panas-panas tuh kan gak boleh Sobat Bahana minum es, itu malah menyebabkan penyakit ya. Jadi minum es itu kalau bisa ya cuacanya yang stabil gitu. Panas nih, udara panas, hawanya panas, malah emang seger Sobat Bahana, tapi itu sakit. Sobat Bahana, ngomongin soal sakit nih, selain sakit fisik dan badan, mental juga perlu diperhatikan ya Sobat Bahana, karena itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nanti. Dari kecil sampai dewasa nanti. Para laki-laki, bahkan gak laki-laki aja, perempuan pun juga dari kecil harus diperhatikan gitu. Karena itu benar-benar penting ya Sobat Bahana. Karena kalau sehat fisik, fisiknya tuh sehat. Nah, tiba-tiba mentalnya itu ternyata nggak sehat. Kayak harusnya itu di sebanyak temannya gitu. Teman itu udah yang berani ini. Ternyata anak ini ragu-ragu gitu Sobat Bahana. Si belum berani. Nah, perlu diperhatikan dari kecil lagi ya. Kalau untuk yang laki-laki yang agak dipertanyakan tuh mental terbukanya. Hanya yang enggak berani sebetulnya karena tapi kebiasaan enggak terbuka itu. Kebiasaan dari kecil juga bisa jadi mempengaruhi. Jadi mungkin dari kecil terbiasa anaknya itu enggak didengerin dan enggak mendengarkan gitu. Jadi percuma Sobat Bahana kalau kita sekedar mendengarkan tapi nggak pernah didengerin, itu rasanya juga nggak enak. Terus ada lagi orang yang kebiasaan mendengarkan, kebiasaan dengerin tapi nggak pernah, itu juga nggak baik gitu ya Sobat Bahana. Jadi semuanya itu harus balance. Kalau nggak ya kita harus pernah memerankan salah satu dari itu atau pernah merasakan gimana caranya didengerin, gimana caranya mendengarkan gitu. Sobat Bahana, karena itu penting banget. Karena kalau kita punya lawan bicara ya Sobat Bahana, lawan bicara kita itu udah baik jadi pendengar yang baik. Nah, giliran lawan bicaranya itu butuh kita, kita itu nggak bisa jadi pendengar yang baik. Nah, itu juga nggak baik ya Sobat Bahana, nggak. Jadi kalau bisa belajar jadi pendengar yang baik, juga belajar jadi yang bercerita. Karena laki-laki juga itu kan cenderung gak terbuka, cenderung gak pernah bercerita gitu ya Sobat Bahana. Faktornya juga banyak Sobat Bahana. Yang pertama bisa karena kalau dia pernah memulai bercerita itu dia malah dihakimi.
dianggap ceritanya itu sepele atau menemukan pendengar yang tidak baik lah intinya gitu. Ada juga yang udah memulai cerita tapi ternyata responnya jelek gitu. Dia memulai cerita malah responnya sesuai ekspektasi. Jadi perlunya memilih teman untuk diajak cerita atau lawan bicara yang diajak cerita yang kiranya itu kita teman, kita percaya gitu. Juga mempengaruhi kita dalam bercerita ya Sobat Bahana. Jadi kalau Sobat Bahana mau bercerita sama seseorang itu harus dipastikan dulu orang-orang yang diajak bercerita itu gimana, terus Bahana itu sangat-sangat lega enggak jika bercerita pada seseorang tersebut. Sesuai tema hari ini, yaitu penting gak sih laki-laki seorang yang mau mendengarkan ceritanya gitu. Kalau bila penting, penting banget malah. Itu seseorangnya pasangannya, atau temannya, atau keluarganya. Ada seseorang yang dipercayainya mau mendengarkan ceritanya, mau mendengarkan keluh kesahnya. Gak mungkin karena seseorang itu satu hari aja gak ada cerita. Mesti di hari tersebut, contoh hari ini hari Jumat ya Sobat Bahana. Mungkin para laki-laki gak punya cerita. Cerita tentang khotbah Jumatan hari ini, atau cerita tadi nanti Jumatan itu dapat nasi Jumat gitu, Jumat berkah gitu. Gak mungkin kan gak cerita Sobat Bahana. Kadang hal sepele, tadi dapat Jumat berkah lauknya gini. Nah itu termasuk cerita juga Sobat Bahana. Karena ada juga laki-laki yang mungkin menjalani harinya tanpa kebiasaan bercerita gitu ya Sobat Bahana. Tanpa kebiasaan bercerita, dia menjalani harinya ya udah flat aja setiap harinya. Ada ketika momen dia disuruh bercerita lah Sobat Bahana. Dia ditanyalah mungkin soal kerjaan. Ditanya sama HRD-nya gimana aktivitas sehari-hari. Terus pasti bingung Sobat Bahana jawabnya. Aku sehari-hari ngapain gitu. Sehari-hari ya gitu-gitu aja, enggak ada yang menarik gitu. Nah, itu juga mempengaruhi dalam seseorang mengenal diri kita, mengenal karakter kita gitu Sobat Bahana. Jadi jangan lupa bercerita, selain jangan lupa sarapan Sobat Bahana, juga jangan lupa bercerita karena itu jangan menyepelekan seseorang atau mungkin tanggapan, kata-kata, atau nasihat seseorang ya Sobat Bahana. Siapa tahu itu sangat berarti buat kita, bisa merubah hidup. Nah, yang kemarin Sobat Bahana di Jembatan Cangar itu bila ada seseorang gitu yang di situ sendirian. Nah, ada orang yang lewat menghampirinya. Bertanyalah, itu mesti kejadian gak akan terjadi gitu Sobat Bahana. Karena orang-orang itu punya rasa peduli sekarang. Karena memang sekarang itu apa-apa Sobat Bahana itu orang zaman sekarang sudah mempercayai pada gadget gitu. Karena mungkin tanya kabar seseorang, gimana kabarnya, itu bisa lewat chat, via chat. Jadi kalau dulu itu kan mesti langsung bertemu, ayo ketemu gitu. Kalau sekarang mungkin jarang seperti itu, kabar tuh lewat chat. Jadi mungkin jangan dibiasakan kalau memang mengetahui seseorang, kalau dilihat mungkin auranya udah negatif gitu. Orang yang banyak masalah, basa-basi lah tanya gitu. Nah itu juga upaya kita dalam menyelamatkan nyawa orang gitu, nyawa manusia gitu. Bahalanya banyak kan Sobat Bahana. Sama seperti saat kita jadi pendengar yang baik, itu pasti juga bermanfaat. Kita juga punya pengalaman tentang cerita bisa kita jadikan pelajaran di hidup kita gitu ya Sobat Bahana. Kita juga kalau bisa memberi solusi itu akan merasa, oh berarti orang jadiin kita tempat cerita lagi Sobat Bahana. Jangan lupa Sobat Bahana share opini dan ceritanya di 0856. Itu ya Sobat Bahana, bila akan kembali lagi setelah yang satu. Selamat datang di